0: sampai juga di laut.
1: Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
2: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
0: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
3: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman Pro 2

ada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 FM Pro 2 RRI Loks Mawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada.

Semua 5,2 RRI Periode Langsung Mawai, tempat terbaik kamu. Selamat pagi untuk kita semua, teman Periode 2. Masih terus kamu dengarkan di pagi hari ini di program Spada. Selamat pagi teman Periode 2, dengan informasi dan juga lagu-lagu yang menemani kamu. Kamu sudah berada di tempat kerja jam segini? Aduh, semoga udah ya teman Periode 2. Banyak kegiatan yang akan terus kita lakukan tentunya. Semoga udah sarapan juga, karena sarapan itu sangat penting untuk menjaga daya tahan tubuh kamu semuanya ya. Jadi silakan sarapan dulu, makan pagi ya. Hindari makanan yang terlalu berlemak dan berminyak. Kamu cukup makan makanan yang sehat. Contohnya misalkan kayak kan ada tuh teman Periode 2 kayak kukusan gitu ya. Itu udah ada banget di Kota Lok, semuanya udah berjejer ya. Jadi makanannya hangat-hangat juga untuk kita semuanya. Jangan lupa minum air putih yang cukup teman Periode 2. Terkadang ya, karena kita terlalu sibuk sehari-hari, waktu istirahat kita juga kurang ya. Jadi pekerjaan yang belum selesai ditambah dengan aktivitas rumah yang padat gitu teman Periode 2, penggunaan handphone yang terus kamu gunakan sampai larut malam, atau kebiasaan tidur yang tidak cukup. Contohnya tadi malam kamu masih begadang gitu ya. Dan ini padahal kalau misalkan dilihat lagi, tidur itu sebenarnya bukan hanya sekadar waktu tubuh berhenti beraktivitas. Jadi untuk kamu semuanya, kamu harus ingat di saat kita tidur ya, beberapa fungsi ya juga mulai berkurang, di mana kebutuhan air putih itu kurang. Seperti itu teman Periode 2. Jadi minum air putih yang cukup agar tubuh kita itu tetap maksimal dalam bekerja. Seperti itu. Jadi jangan sampai ngantuk di siang hari, karena kamu harus tahu nih, kekurangan air putih juga bisa membuat badan kita terasa lelah. Dan kita udah dari bangun paginya kita udah enggak segar, muka kita tuh udah enggak bersinar seperti biasanya. Kita mengantuk di siang harinya, kita susah berkonsentrasi gitu ya. Dan suasana hati kita itu mudah berubah gitu ya, mood swing ya. Jadi kadang-kadang kita ketawa, kadang-kadang kita juga kesel sendiri. Entah juga kayak kita maunya istirahat aja gitu teman Periode 2. Jadi kebiasaan kurangnya air putih ini harus kamu biasakan untuk minum yang cukup. Seperti itu ya. Jangan lupa juga istirahatkan tubuh kamu kalau misalkan kamu udah lelah banget. Dan tentunya teman Periode 2, kita harus ingat ya, tubuh itu harus kita jaga agar menjadi asuransi hidup lebih lama lagi tentunya. Masih akan terus di sini di RRI Periode Lok Semawe. Kita break dulu, kita akan dengar-dengar beberapa lagu yang aku puterin.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Walau rasanya sesat di dada.
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang bisa, tak bisa jatuh cinta.
1: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: 95,2 RRI Pro 2 Langsung Mawai, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Masih di program Sepada di pagi hari ini. Dan seperti yang aku bilang tadi, kita akan berdialog ceria seperti biasanya bersama narasumber kita ada Pider dan juga Raihan, yang mereka ini dua-duanya adalah mahasiswa dari Politeknik Negeri Lok Semawe. Dan kita sapa dulu. Halo.
1: Halo.
0: Hai.
1: Halo,
0: Kak. Selamat pagi untuk hari ini dengan mata kalian yang masih sangat sembab-sembab.
1: Aduh.
0: Kayaknya banyak, terlalu banyak apa ya? Terlalu banyak tugas,
1: iya,
0: ya
1: terlalu
0: untuk
1: lumayan lah.
0: Oke, berarti terlalu banyak energi yang kalian
1: keluarkan
0: benar?
1: Jelas.
0: Ya?
1: Betul.
0: Sama Rehan, oke?
1: Lumayan enggak?
0: Oke. Kok dia tuh kayak kaget, apa sih pindah, gitu ya?
1: Suaranya pindah-pindah.
0: Oke. Suara ini ya. Tapi masih terdengar suaranya?
1: Terdengar. Cuma pindah-pindah ya.
0: Oke, tapi it's okay, oke. Baik, seperti biasanya di pagi hari ini di Sepada kita akan ngobrol. Seperti kalian tahu teman Pro 2, Pro 2 itu adalah pembahasannya itu sangat ringan-ringan. Dan ini khusus untuk anak muda ya. Kita akan membahas bagaimana para media sosial dalam membangun budaya anti korupsi. Oke. Ya. Mungkin kalau misalkan kita dengar dari korupsi, dari kata korupsi ya. Kalau korupsi itu kayaknya yang lakuinnya itu adalah orang-orang yang
1: berpengaruh
0: gitu ya. Tapi sebenarnya di hidup kita juga mungkin budaya korupsi itu untuk diri kita dengan orang tua itu udah ada. Tahu enggak? Apa?
1: Kadang bohong.
0: Apa-apa?
1: Korupsi waktu kadang enggak.
0: Oh, korupsi waktu. Berarti Rehan korupsi waktu. Oke, kalau Pidar apa?
2: Kadang enggak jujur.
0: Korupsi itu. Tapi kalau Kak Dika kayaknya orang tua yang melakukan korupsi terhadap anak ya. Ada tuh waktu kita kecil kan?
2: Oh, iya,
0: ada tuh kayak uang lebaran misalnya.
1: Iya, betul.
0: Iya, iya enggak kayak
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, betul.
0: Iya kan? Mereka tuh kayak enggak apa-apa, ayah simpan aja gitu ya. Tapi itulah yang seperti itulah yang dikatakan dengan korupsi yang ringan seperti itu. Mungkin kita udah mengalami itu ya. Tapi di balik itu semuanya orang tua mungkin punya alasan tersendiri untuk anak-anaknya gitu ya, supaya anaknya mungkin ya, kita tahu anak kita belum bisa menghemat keuangan,
1: iya,
0: gitu
1: betul.
0: Ya. Ataupun anak kita juga masih sangat kecil, kebutuhannya juga masih harus kita yang penuhi, mungkin seperti itu gitu. Jadi hari ini kita bakal ngobrol tentang peran media sosial dalam membangun budaya anti korupsi. Jadi menurut kalian seberapa besar pengaruh media sosial terhadap kesadaran gitu ya masyarakat tentang perilaku saat ini, perilaku korupsi saat ini? Mana dulu nih, Rehan atau Pider dulu?
2: Rehan mau jawab apa dulu?
0: Ini
2: peran sosial media kan.
0: Mm-hmm.
2: Kalau menurut saya sendiri, peran sosial media itu kalau dalam anti budaya korupsi itu sangat berpengaruh.
0: Yeah.
2: Kenapa? Kalau dari sosial media itu sendiri, kalau kita gunakan dengan baik, yang namanya anti korupsi itu bakalan tidak terjadi, atau bahkan akan terjadi transparansi yang dimana orang-orang luar juga tahu gitu, Kak.
0: Mm-hmm.
2: Dan
0: gitu.
2: Kemudian juga
0: kalau misalkan kayak media sosial pun sekarang banyak kan kayak pengaruhnya itu sangat besar dengan media sosial.
2: Iya,
0: itu mungkin
2: betul.
0: Bisa menjadi tempat untuk ada sebagian orang mungkin menyebarkan informasi korupsi,
2: iya,
0: tersebut
2: betul.
0: Gitu ya, ataupun memberikan edukasi. Mungkin itu yang bisa kita manfaatkan,
2: iya,
0: untuk media
2: betul.
0: Sosial kayak memberikan edukasi sosial ini dari hal-hal yang kecil gitu. Itu maksud Pider. Kalau misalkan dari Rehan sendiri?
1: Pengaruh media sosial ke anti korupsi bisa dibilang sangat pengaruh, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Karena kan dari media sosial ini masyarakat bisa melihat edukasi
0: kayak mungkin kayak edukasi bahaya korupsi,
1: yeah,
0: gitu ya, apa yang bisa dilakukan untuk pencegah korupsi,
1: yeah,
0: Oke. Tapi kalau misalkan anak-anak sekarang pun kayaknya mereka lebih aktif ya di media sosial,
2: yeah,
0: gitu.
2: Iya
0: enggak sih?
2: Iya betul.
0: Banyak anak-anak anti dengan kekejaman media sosial lah,
2: ya,
0: misalnya
2: betul.
0: Kekejaman kehidupan anak-anak muda sekarang, contoh kayak anti korupsi, mereka juga mungkin lebih, kalau anak-anak Gen Z itu sekarang lebih waras gitu ya, maksudnya lebih waras adalah mereka itu kalau misalkan orang-orang terdahulu mungkin mereka ya dengan hidup mereka sendiri gitu ya, mereka nggak memikirkan tentang media sosial, nggak memikirkan tentang ya tentang yang heboh-heboh sekarang lah ya. Mereka pikirkan adalah ini kita mau makan apa nih hari ini, di mana pekerjaan gitu. Tapi kalau Gen Z sekarang udah paham sekali tentang media sosial. Kita juga tahu ya mana yang apa ya, mana yang
2: benar dan mana yang hoax gitu.
0: Tapi yang sekarang yang membahayakan orang-orang tua ini adalah penggunaan AI sih. Setuju enggak?
1: Setuju lah.
0: Sangat ya. Ada enggak orang-orang tua kalian mungkin menanyakan gitu? Ini benar enggak nih? Benar enggak? Ada enggak gitu? kayak enggak ada. Misalnya kayak enggak kita enggak tahu lagi nih mana benar mana enggak gitu.
2: Iya, bahkan kadang ada orang tua kayak sesuatu yang kayak di luar nalar kita, bahkan ditanya, ini beneran ya? Ini beneran ya? Ini tanda-tanda kayak gini ya, tanda-tanda kayak itu cuman AI. Ya,
1: karena dari mereka lah menganggap bahwasanya apa yang dilihat itu betulan.
0: Okay.
1: Gak bisa membedakan real sama AI.
0: Oke, okay, berarti video itulah ya. AI. Itulah yang menyebabkan orang tua itu mungkin sekarang lebih memikirkan itu ya. Yeah. Gitu, kayak enggak ada perbedaan kayak lagu-lagu. Sekarang kan lagu udah AI semua
1: bisa,
0: gitu ya.
1: Bisa cita
0: ya.
1: AI.
0: Iya kan? Yeah. Aduh, itu kayak mana ya? Aduh, banyak banget bahkan lebih bagus lagi dibanding penyanyi aslinya
2: sebagian
0: orang. Kayak kita misalkan kita buka TikTok tuh ada tuh komen-komen kayak waduh ini lebih baik ini ya aduh iya, bagus ya AI-nya gitu. Tapi enggak semuanya memperdua ya itu bisa dipakai untuk sesuatu hal yang berlebihan seperti
1: betul
0: itu.
1: Betul.
0: Oke ya. Kita masih bahas mengenai media sosial sekarang. Gimana nih? Apakah menurut kalian dengan ada media sosial ini bisa membangun atau membantu sikap anti korupsi terhadap pemerintah?
2: Bisa. Karena menurut saya sendiri dengan adanya media sosial ini, kawan-kawan yang di luar sana maupun dari orang tua, dari Gen Z atau yang sebaya jadi mengetahui bahwasanya kejadian korupsi-korupsi itu ada gitu, mau di pemerintah maupun di dalam kayak gitu kak.
0: Oke, kalau misalkan Rehan?
1: Karena kan pengaruhnya kan orang bisa lihat kak semuanya. Kalau cara offline ya cuma paling cuma tahu orang sekitar.
0: Oke.
1: Orang luar nggak tahu. Misal korupsi di pemerintahan. Nah, dengan adanya media online, itu akan diupload ke media online dan semua masyarakat bisa lihat gak?
0: Oke.
1: Bukan cuma di sekitaran tertentu aja.
0: Benar. Tapi kalau misalkan sekarang kayak di tweet, itu udah ini kan aplikasi X itu udah banyak banget gitu ya.
2: Udah banyak banget.
0: Iya, tapi kalau misalkan dari dampak negatif dari sebuah media sosial menurut kalian itu menurut Rehan sendiri gimana? Dampak negatifnya?
1: Dampak negatifnya?
0: Kayak banyak ya kayak kayak dampak-dampak negatif dari media sosial yang memberikan informasi yang tidak valid gitu ya dari penyebaran informasi hoax terus juga ketikan yang kayaknya sekarang banyak juga orang menggunakan aplikasi kayak TikTok, Instagram tuh untuk sesuatu hal yang untuk bahkan kita lupa juga. Kita lupa kayak itu sebenarnya cuma media hiburan loh teman-teman gitu ya nggak sih?
1: Tapi udah jadi politik
0: kayak
1: gitu.
0: Iya kayak ya lebih mengerikannya adalah kayak omongan-omongan, ketikan-ketikan ya lebih tepatnya ketikan
2: komentarnya gitu.
0: itu sangat luar biasa sih gitu ya. Jadi bahkan ada beberapa juga itu berbicara tentang komentar atau memperdua. Ada juga beberapa yang melakukan penipuan juga sangat luar biasa melalui media sosial.
1: Banyak, sangat luar biasa
0: sih. Jadi kita kayak harus apa ya? Harus lebih menjaga lagi, harus wanti-wanti lagi untuk okay, ini nggak boleh nih, nggak boleh berlebihan nih ya dalam berkomentar, memberikan data-data yang pribadi ya, benar data-data pribadi kita itu nggak boleh sembarangan kita iniin gitu ya, nggak boleh kita sembarangan kita share. Benar, kalian pernah dengar nggak sih ini yang memang kita waktu angkat telepon masuk tuh kayak nggak boleh langsung halo gitu, emang benar ya? Itu bisa di menurut kalian bisa, tuh bisa?
1: Bener nggak? Karena kan ada caranya, aku kurang paham juga, tapi pernah dengar bahwasanya kalau kita ngomong langsung mereka ada pakai aplikasi entah apa kak merekam suara kita jadi nanti entah dipakai entah gimana suara tuh waktu orang telepon misal keluarga kita kerabat orangnya pakai suara kita kak.
0: Okay.
1: Efek itu suara kita
0: semengerikan itu ya media sosial sekarang ya. Jadi walaupun memang kita tahu ya media sosial itu memang sangat membantu, media sosial itu juga bisa membuat kita ya mungkin mendapatkan informasi yang kita nggak tahu tapi tiba-tiba kita tahu gitu ya. Sekaligus AI itu juga bisa membantu, tetap harus berhati-hati gitu. Jadi untuk sekarang juga penggunaan-penggunaan media sosial sama dengan kayak tadi teman Predua, contoh anti-anti korupsi yang harus bisa dilakukan oleh anak muda adalah memberantas ya, mencari informasi yang benar-benar, dan jangan lupa jangan salah men-share sesuatu yang belum jelas pasti adanya seperti yeah, itu. Yeah. Oke, okay. Terima kasih untuk waktunya hari ini Peder, Raihan juga di pagi hari ini okay, kita terima sangat terima pagi terima untuk terima menghadirkan dialog untuk nemenin kamu semuanya. Tapi enggak apa-apa ya teman Predua. Terima kasih untuk waktunya dan kita akan terus mendengarkan di sini di Spada. Selamat pagi teman Predua.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

24 menit tinggalkan pukul 8 pagi. Selamat pagi teman Pro 2 semuanya. Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini yang pastinya lagi kamu dengarkan ya. Di Prodolog Semawe, teman terbaik kamu radionya anak muda. Tadi kita udah membahas mengenai bagaimana para media sosial dalam membangun bahaya ataupun budaya anti korupsi ya. Jadi teman Pro 2 semoga kamu sudah mendengarkannya. Dan kita ingat ya, korupsi itu dimulai dari hal kecil, dari kebiasaan kecil yang harus kita berantas dari sekarang. Seperti itu, jangan sampai ya teman Pro 2 itu akan terus berlanjut sampai nanti gitu. Jadi semoga yang masih melakukan hal-hal seperti ini mengambil azas manfaat ya terhadap semua azas manfaat terhadap orang lain lah gitu ya, mengambil hak orang lain ya. Semoga kita cepat sadar teman Pro 2, karena pada dasarnya kita hidup di dunia ini adalah untuk mengumpulkan amalan. Jadi mau sekecil apapun ya dosa yang kita lakukan, itu akan kita pertanggungjawabkan, dan tentunya itu gak mudah di akhirat nanti. Mungkin untuk saat ini kita masih happy-happy, kita masih bisa, kita masih enjoy gitu teman Pro 2, tapi di kemudian nanti kita gak tahu ya. Jadi bertaubatlah dari sekarang teman Pro 2, bukan hanya di korupsi saja, tapi apapun, dalam bentuk apapun seperti itu. Selamat pagi untuk kamu semuanya di wilayah Kota Lok Semawe Aceh Utara dan sekitarnya. Ini cuaca di Kota Lok Semawe mendung ya. Kayaknya ini bakal gerimis sebentar lagi. Jadi untuk kamu yang mau kesini, mau ke kampus gitu ya, di hari Kamis ini mungkin kamu ngejar revisian karena besok udah hari Jumat. Karena ada beberapa instansi yang memang hari Jumat itu gak masuk gitu ya, maksudnya WFA gitu tuh Mempro 2. Jadi kamu selesaikan sekarang gitu. Jadi selalu berhati-hati di dalam perjalanan juga. Kayak patuhi rambu lalu lintas, pakai helm, bawa surat-surat kendaraan semuanya. Karena aku baru aja kemarin, baru di special weekend kemarin, di hari weekend tuh teman Pro 2. Kalau enggak salah hari apa ya? Sabtu ya. Kalau bukan Sabtu, Minggu, itu aku melihat kecelakaan langsung dia di depan mata aku sendiri. Itu kayak aduh, mengerikan sekali ya. Jadi teman Pro 2, jangan sampai kamu nerobos lampu rambu-rambu gitu ya. Udah ada ya, kita udah tahuilah ya, jangan udah merah ya udah berhenti gitu, jangan dipaksakan teman Pro 2, karena yang terjadi bukan hanya kita sendiri tapi orang-orang lain juga, bahkan itu orang yang udah tua loh kejadiannya kemarin di Kota Lok Semawe. Itu sayang banget sih, sampai kayak aduh aku sampai gemetar gitu teman Pro 2. Jadi tolonglah gitu ya, apalagi anak-anak kecil yang adik-adik sekolah gitu, yang bawa motor sendiri gitu ya, selalu berhati-hati dan pastinya jangan terburu-buru. Makanya teman Pro 2, biar kita gak terburu-buru ya, biar kita gak tiba-tiba malah sana-sini terburu-buru, mending kita bangunnya lebih cepat gitu teman Pro 2, seperti itu ya. Selamat pagi untuk kamu semuanya. Di pagi hari ini masih akan terus kita dengarkan lagu-lagu lainnya. Kamu yang mau request bisa banget di 0811-6715-952 untuk lagu-lagu lainnya. Jam segini mungkin kamu udah sarapan, walaupun ini udah jam 8:30 banget nih teman Pro 2. Sarapan itu sangat perlu ya, karena ini akan membuat kamu lebih semangat gitu. Jadi jangan lupa juga minum air putih yang cukup setelah kita pastinya kehilangan kebugaran ya. Tadi malam setelah kita istirahat, jadi minum air putih sebelum kamu beraktivitas itu juga sangat penting tentunya. Karena manfaat air putih itu bisa mencegah dehidrasi pada tubuh kita, menunggu kesehatan otak, dan juga meningkatkan kesehatan kulit seperti itu. Kita tinggalkan Kat Seye dengan lagunya, kita ke Naikila, My Mind Gue. Kita dengerin dari Prodol Semawe, teman terbaik kamu.

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...

Masih di 95,2 RRI Predolog, semuanya teman terbaik kamu. 39 menit tinggalkan pukul 8 pagi. Masih di program Sepada. Selamat pagi teman Predua yang menemani kamu setengah jam lagi kurang lebihnya ya teman Predua, karena memang ini udah mulai memasuki jam 9 pagi. Semoga kamu sudah memulai semuanya dengan baik. Kamu juga sudah yang berjualan juga mungkin ya, UMKM semuanya yang sudah mempersiapkan semuanya, semoga bisa berjalan dengan baik hari ini. Untuk kamu yang mungkin lagi kerja juga, pasti hari ini mungkin agak sedikit membosankan atau hari ini juga kita baru mulai, kayaknya kita udah mulai kelelahan nih. Tapi kamu gak boleh patah semangat teman Predua ya. Di tempat kerja itu kita harus bahagia ya. Di tempat kerja itu kita harus berusaha untuk tidak terlalu apa ya, terlalu memikirkan yang tidak perlu dipikirkan dulu teman Predua. Jadi yang ada kamu ribet gitu ya. Kita udah berangkat kerja setiap hari, terus kita juga melakukan rutinitas yang sama setiap harinya, tidak berbeda. Dari pagi kita selesai parkir motor gitu ya, langsung kita masuk ke ruangan kerja kita, pastinya itu butuh usaha untuk mood kita itu baik-baik aja seperti itu ya. Jadi kadang ini kita ngerasa kayak ini sangat melelahkan, bahkan juga membosankan, karena itu-itu aja yang kita kerjain ya. Tapi kunci dari semuanya adalah menemukan kebahagiaan dalam sebuah pekerjaan yang ada di tangan kamu sendiri. Jadi bayangin teman Predua, banyak banget di luar sana yang mau ada seperti keadaan, misalnya mau di posisi kamu lah lebih tepatnya ya. Jadi banyak banget yang aduh aku pengen punya kerja nih, aku pengen gini nih gitu teman Predua ya. Jadi bangunlah pikiran-pikiran yang positif agar semuanya bisa terus membaik seperti itu. Jadi kebahagiaan sebenarnya bukan orang lain yang ciptain, tapi kita sendiri gitu. Jadi dengan kita merasa enjoy gitu ya, kita udah tahu nih apa yang akan kita lakuin, kita produktif juga di pagi hari, kita kreatif juga, dan pastinya kesehatan mental kita juga

apa ya, lebih terjaga seperti itu ya. Teman perdua harus seperti itu, harus memberikan afirmasi yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain juga gitu. Terima kasih untuk kamu yang masih terus dengerin ya dan masih menonton juga. Teman perdua, ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan ya agar kamu juga merasa bahagia dimanapun kamu berada, dimanapun kamu kerja gitu ya. Dimana kita harus membina hubungan yang positif dengan rekan-rekan kerja kita, teman perdua. Jadi membangun hubungan yang positif dengan rekan kerja dapat membuat suasana kerja terasa lebih nyaman, lebih menyenangkan. Jadi ketika hubungan di tempat kerja itu harmonis ya, setiap orang juga akan merasakan pekerjaannya itu gak tahu, lebih cepat aja gitu, teman perdua. Bisa kerja sama gitu ya. Terus juga kita merasa lingkungan itu, orang-orang sekitar kita itu suportif gitu ya. Jadi bisa membantu dalam keadaan apapun. Jadi menghadapi tantangan pekerjaan juga gak sendiri, tapi kita rame-rame. Terus juga kita merasa kayak okay, ringan nih ya, seperti itu. Dan selain itu juga rasa kebersamaan juga dapat meningkatkan semangat kita dalam bekerja gitu, teman perdua. Jadi untuk itu coba kamu ya untuk berbagi kebahagiaan saat kamu lagi sama teman kantor kamu gitu ya. Jadi rayakan pencapaian kecil ya, misalkan kayak kita udah capek banget nih hari ini gitu ya, kita udah lelah banget nih, apa ya enaknya gitu, teman perdua. Jadi jangan lupa tentukan juga tujuan dalam pekerjaan kamu ya, ini yang paling sangat penting. Jadi setiap orang itu punya alasannya untuk terus bekerja, tapi tidak semua orang benar-benar paham apa sih tujuan sebenarnya gitu ya. Jadi coba tanyakan dulu pada diri kamu, apa yang ingin kamu capai lewat pekerjaan ini ya. Apakah kamu ingin menambah pengalaman, ataupun kamu ingin memberikan dampak yang baik bagi orang lain, atau mengejar kebebasan finansial, atau juga mungkin kamu belum memiliki tujuan nih, teman perdua. Nah itu yang gak boleh ya, karena pada dasarnya hidup itu harus ada tujuan, teman perdua. Jadi gak boleh hidup itu gak ada tujuan gitu ya, itu gak boleh ya. Karena seiring berjalannya waktu ya, kita harus menuju ke versi kita yang lebih baik lagi, seperti itu. Jadi kita juga harus lebih baik lagi, kamu juga harus menguatkan tekad kamu gitu ya. Kamu harus lebih semangat dalam mencari pekerjaan, mungkin untuk yang belum mendapatkan pekerjaan, seperti itu. Jadi jangan lupa untuk ciptakan ruang kerja yang mendukung gitu ya, ruang kerja yang nyaman. Jangan lupa menjaga keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Jadi gak boleh digabung gitu. Jadi kerja, urusan pribadi. Jadi semoga kita bisa terus menjadi orang yang berkembang ya, orang yang lebih baik lagi dari segala hal, orang yang bisa lebih menempatkan diri gitu ya, dan tidak lupa berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi belajar dari hal-hal baru, rutinitas baru, teman-teman baru, dan akhirnya kamu juga happy sama pekerjaan kamu, seperti itu ya. Jadi kamu harus ingat, teman perdua, proses belajar ini bukan hanya memperkaya keterampilan, tapi juga memberikan ya kepuasan batin untuk diri kamu sendiri agar kamu bisa terus maju, seperti itu. Ada lagi yang membuat tips agar kita bisa lebih bahagia di tempat kerja kita, teman perdua? Okay, karena pada dasarnya kamu itu ya harus menemukan kebahagiaan dan merasa enjoy di tempat kerja itu bisa banget terwujud dengan kamu dengerin yang tadi aku bilang gitu ya. Mungkin versi aku lebih panjang, tapi mungkin kamu lebih tahu versi kamu sendiri, seperti itu, teman perdua. Jadi suasana kerja itu bisa berubah di saat kita bisa afirmasi positif dan dengan orang-orang yang di sekeliling kita itu adalah orang-orang yang positif juga gitu. Jadi kamu tidak perlu menunggu situasi itu sempurna untuk merasa bahagia, teman perdua. Kamu bisa mulai dari hal kecil yang bisa kamu kendalikan sendiri, seperti itu. Jadi karena kebahagiaan itu kita sendiri yang ciptain, kayak aku bilang tadi, orang lain gak bisa membuat kita bahagia gitu ya. Tapi kita mungkin bisa orang lain buat kita bahagia, tapi gak sepenuhnya. Tapi yang bisa menciptakan afirmasi positif, afirmasi bahagia di dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Okay, itu dulu, teman perdua, pembahasan di pagi hari ini. Semoga setelah mendengar ini kamu juga semakin semangat, kamu juga yakin kamu gak salah
berada di satu tempat ini. Pastinya tempat yang sudah kamu apa ya, yang sudah kamu jalani sekarang itu adalah tempat terbaik gitu ya. Tempat terbaik, tempat terindah, dan ini sudah menjadi pos terbaik kamu juga seperti itu. Jadi semoga kamu tetap semangat sama kayak aku yang semangat menemani kamu di hari ini teman perdua. Kita akan mendengarkan lagu-lagu berikutnya. Kita ke Okai ya, lagunya Lupa Nama Ingat Rasa, nanti ada Cila juga. Push to Star yang aku puterin ya di RRI Perdulok Semawe, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 RRI Periodolog, semuanya teman terbaik kamu. 59 menit tinggalkan pukul 8 pagi, teman Periode 2 ya. Dan usai sudah kebersamaan kita yang pastinya dari jam 5 pagi sudah aku temenin sampai saat ini, sampai jam 9. Satu jam ke depan kita akan mendengarkan jazz music sebelum kita nanti bergabung ke program berikutnya di program Santai Siang. Terima kasih untuk kamu semuanya, teman Periode 2. Mohon maaf jika ada salah kata selama Dika menemani kamu di spesial hari Kamis hari ini di tanggal 24 September 2026. Semoga kamu sehat-sehat ya, teman Periode 2 di sana. Kamu juga penuhi asupan makanan yang sehat, minum air putih yang cukup. Terus juga kemanapun kamu selalu berhati-hati dan semoga tugas kamu hari ini selesai. Apapun yang sedang kamu upayakan bisa berjalan dengan baik dan membuahkan hasil yang maksimal, sangat luar biasa tentunya. Semoga hari ini kamu bisa melewati semuanya, hari-hari beratnya, walaupun kayaknya aduh setiap hari aduh sih ya Allah gitu ya. Tapi semoga semuanya setelah kamu melewati hari-hari itu, kamu akan merasa kayak oh oke, udah nih, udah selesai gitu ya. Jadi jangan khawatir tentang apapun, karena sejatinya semuanya akan berjalan dengan baik. Jangan lupa juga afirmasi, pikiran yang positif untuk kamu semuanya ya. Walaupun sesekali kadang kita perempuan ini logis ya, sesekali kayak rada-rada gila dikit gitu ya. Tapi apapun itu, terima kasih untuk kamu semuanya. Kita akan ketemu, aku libur dulu satu hari. Kita akan ketemu lagi di malam minggu. Seru ya kalau misalkan nanti ketemunya di malam minggu. Oke deh, selamat mendengarkan Produolog Semawe. Kita akan mendengarkan jazz music ya selama satu jam. Dan kita akan ketemu lagi di hari-hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing.

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loks Mawet, teman terbaik kamu.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

So ya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 semua teman terbaik kamu. Teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, ya senang sekali kembali Syaf nemenin kalian di hari ini teman Pro 2, hari Kamis ya. Dan by the way teman Pro 2, barusan aja kita dengerin darinya Naikila teman Pro 2 ya. Main-main gue teman Pro 2 ya, kalau disingkat MMG. Yap, itu sekaligus ya menjadi awal perjumpaan kita tahun Pro 2. Lagu pertama siapa untuk kamu semua tahun Pro 2 di hari ini pastinya ya.

Dan saya Tuan Pro 2 seperti biasanya, Tuan Pro 2 saya masih bakal nemenin kalian sampai beberapa waktu ke depan ya. Dan jangan usah-usah dengerin Rere Pro 2 Lux Mawe, karena di sini Tuan Pro 2 tempatnya lagu-lagu hits Tuan Pro 2 ya. Kalau kalian nyari lagu-lagu hitsnya anak muda, udah pasti di Rere Pro 2 Lux Mawe dong ya. Ya seperti ininya juga ya, julukannya radionya anak muda Tuan Pro 2. Jadi kalian anak-anak muda kayaknya bisa deh ya. Bisa apa? Bisa pantengin terus Rere Pro 2 Lux Mawe dong ya.

Dari Nyerai Kila, tahun Pro 2, kita coba menuju ke lagu berikutnya ya, tahun Pro 2 untuk kamu semua. Tapi Syaf kayaknya gak mau spill dulu tahun Pro 2 ya. Ini supaya kalian penasaran kayaknya abis ini lagu apa ya yang bakalan diputerin sama Syaf gitu ya. So by the way, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI, Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

0: Apa? Ada pria ngamuk ngancurin semua mobil di jalan. Benar nggak sih?
1: Sah sih. Nih, dengerin infonya biar lebih yakin plus akurat.
0: Wah, langsung dari lokasi kejadian nih liputannya.
1: Ya iyalah, RRI. Makanya jangan takut ketinggalan berita. Karena selain media hiburan, RRI itu juga media online terpercaya.
0: RRI, bangkit untuk Indonesia maju. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kenalkan, aku Nyamuk Garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
3: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
4: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: Dah permintaan pertemanan. Aku terima ah. OMG, dia chat aku. Aku balas ah. Halo juga ganteng. Salam kenal ya.
1: Pendengar, seorang siswi dikabarkan menghilang setelah berkenalan dengan lelaki di media sosial.
2: Kuat dugaan remaja yang masih berstatus pelajar hilang bersama pria yang baru dikenalnya di media sosial.
3: Sudahlah, berhati-hatilah memilih teman di media sosial.
4: Cegah kejahatan online dengan tidak sembarang menerima permintaan pertemanan di media sosial. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Kita semua pingin menjadi orang kaya. Tapi, nabung sekian ratus ribu per bulan aja, kita nggak bisa. Sekilas, menabung memang hal yang sepele dan mudah dilakukan kapan saja. Menabung juga tak membutuhkan energi besar serta pemikiran matang untuk memperhatikannya. Kegiatan sederhana dalam rangka mengasah ketekunan ini juga masih jarang kita lakukan karena alasan tidak sempat atau tak punya cukup dana kalau hanya sekedar untuk disisihkan. 100, 200, 300, hingga 1000 rupiah per hari saja sebenarnya sudah cukup untuk mengasah bakat tekun pada diri kita. Hal ini juga akan mengindikasikan bahwa kita bukanlah orang yang gemar memupuk gengsi dan tahu betul apa arti berhemat bagi kehidupan di masa mendatang.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

害。

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Saya tidak peduli siapapun Anda. Anda pernah bermaksiat, Anda pernah berbuat salah. Kita manusia yang tidak luput dari dosa. Tapi saya ingin berikan tawaran dari Al-Quranul Karim. Quran surah keempat An-Nisa ayat 100, posisi paling kiri sebelah bawah. Pernah ada orang berbuat maksiat yang tak terlukiskan. Ada seorang yang pernah bunuh orang. Bunuhnya bukan 1-2, 100 orang. Tak terlukiskan bilangannya. Kriminalitas tidak perlu diukur karena Anda akan lelah menghitungnya. Ketika Allah berkenan memberikan hidayah kepadanya, Masya Allah. Dan hidayah selalu terbuka pada siapapun sepanjang ia mau mengambilnya sebelum nyawa sampai di kerongkongannya. Tiba-tiba datang ia pada seorang alim dan berkata, saya ingin berubah. Alim ini kemudian menyampaikan pada orang dimaksud, Anda bukan berarti tidak bisa menjadi orang baik. Hanya Anda tinggal di lingkungan yang tidak mendukung Anda jadi baik. Keluarlah dulu dari tempat itu. Pergilah ke majlis ilmu sifulan. Tempatnya ada di sana. Datang ke sana, belajarlah, dan Allah akan bimbing Anda berubah dari keburukan menjadi orang yang terbaik. Didengarlah nasihat alim ini. Berangkatlah orang dimaksud, menempuh perjalanannya. Tiba-tiba Masya Allah, belum sampai ke tujuan di pertengahan jalan, konon disebutkan lebih sejengkal, tiba-tiba maut datang menjemputnya. Thumma yudrikul maut. Apa yang terjadi? Langkahnya dihitung sebagai ibadah. Dalam terapnya dia beristighfar taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubatnya menghadirkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah kedua ayat 222 di ujung ayatnya. Inna allaha yuhibbut tawabin. Allah mencintai orang-orang taubat. Dan cinta Allah menghadirkan ampunan bagi seluruh dosanya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31 paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah cintai orang yang mau taat pada rasulnya. Lihat, ketika Allah mencintai seorang hamba, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Derap langkahnya menghadirkan istighfar, taubatnya menghadirkan cinta Allah, cinta Allah menghadirkan seluruh ampunan-ampunan bagi dosa-dosa yang ia miliki. Maka apa yang terjadi di tengah perjalanan maut menjemputnya, thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, dan pahala diberikan kepada orang tadi. Di jalan, maaf, maut datang, taubat diterima, dosa diampuni, dan amalan didapati dengan derap langkahnya. Maka apa yang terjadi, thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, pahalanya dituliskan oleh Allah, dakhalal jannah, kata Nabi, masuk surga orang ini. Anda bisa bayangkan, pernah bunuh orang 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak perlu dihitung. Ketika dia mau bertobat datang ke majlis ilmu, Masya Allah, meninggal di tengah jalan, kata Nabi, dakhalal jannah. Bertobat diampuni dosanya, derap langkahnya ada pahalanya, dakhalal jannah. Turun ayat untuk melukiskan tawaran yang sama kepada kita. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kathira wasa'. Siapapun yang mau berubah kembali pada ketentuan jalan Allah, kalau dia masih punya batas-batas kehidupan, kami akan berikan kelapangan di sisa hidupnya dan kelimpahan-limpahan kenikmatan selama dia hidup. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasuli. Namun bila ada di antara mereka baru ingin berhijrah, ingin berubah jadi lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, tiba-tiba thumma yudrikul maut, baru keluar dari tempat dia tinggal, belum sampai ke tempat dia belajar, datang maut menjemputnya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kami terima semua amalnya, kami ampuni dosa-dosanya, dan kami tuliskan namanya di dalam surga. Bila 100 orang saja yang pernah dibunuh oleh orang ini, pernah bunuh 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak terhitung, mau berangkat ke majlis

ilmu tak sampai ke majlisnya, meninggal dia bisa masuk surga. Masa Anda yang tidak pernah bunuh orang? Ada yang pernah bunuh orang di sini? Boleh angkat tangan? Ada polisi di sini, langsung saya sampaikan insyaallah. Anda enggak pernah bunuh orang. Anda tidak pernah mabuk. Anda tidak pernah berbuat kriminalitas seperti orang dulu. Salah, wajar, tapi pintu tobat terbuka untuk kita semua. Masya Allah, bedanya dengan orang tadi, orang tadi belum sampai ke majlis ilmu. Anda sudah hadir di dalamnya, langsung di rumah Allah, diberikan tempat yang terbaik, dan kita akan belajar. Kalau dengan semua ini belum mempermudah Anda ke surga, dengan cara apalagi Allah mesti mengantarkan Anda ke surga. Kalau dengan duduknya Anda di sini belum mau juga bertobat, dengan cara apalagi Allah harus membimbing Anda bertobat. Kalau dengan seperti ini belum juga Anda taat kepada Rasul, dengan cara apa lagi Allah mesti meyakinkan Anda untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu teman-teman sekalian, mari kita pelajari ilmunya, dan dengan ilmu itu akan membimbing kita insyaallah kembali kepada Allah sampai mengajak keluarga kita ke surga insyaallah.

Seiring kemajuan teknologi, pinjaman online turut hadir untuk memudahkan masalah keuangan bagi masyarakat. Untuk sebagian orang, pinjol memang berguna untuk membutuhkan dana dalam waktu cepat. Namun, kita juga harus berhati-hati terhadap bahaya pinjaman online itu sendiri. Pasalnya, meski bisa membantu dan menjadi solusi butuh dana dalam waktu yang singkat, namun jika tidak berhati-hati, pinjol bisa menjadi bumerang. Untuk itu, kamu wajib mewaspadai berbagai bahaya penggunaan pinjol. Yang pertama, waspada teror. Tidak sedikit kasus yang menyatakan bahwa masyarakat cukup tertekan dengan adanya teror dari pinjaman online ini. Bahkan beberapa di antaranya mengambil jalan nekat. Jangan salah, tidak hanya orang yang mengajukan pinjaman saja. Keluarga, rekan, dan relasi lainnya pun dapat terkena imbas teror tersebut. Kedua, data yang tersebar atau bocor. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pinjol ilegal dapat mengambil data kita sejak aplikasi tersebut diunduh. Nomor kontak orang-orang terdekat salah satunya. Selain teror yang mengganggu, tentu saja peminjam akan menanggung malu. Amit-amit dah. Selanjutnya nih, dengan meminjam dana pada pinjol ilegal, masa depan kita pun bisa terancam. Karena terdapat beberapa kasus yang menjadikan perusahaan atau tempat seseorang bekerja sebagai sasaran teror atau dijadikan jaminan atas hutang dari sepeminjam yang kemudian dapat berdampak buruk pada karir dirinya di masa yang akan datang. Selain itu, hubungan keluarga dan pertemanan pun dapat renggang. Karena hal ini bahkan tak jarang menimbulkan depresi. Nah, yang terakhir nih, denda dan bunga yang menumpuk. Seperti telah sempat disebutkan sebelumnya, pinjol ilegal biasanya mematok bunga yang sangat tinggi dan mencekik nasabahnya. Selain itu, jika kamu telat melakukan pembayaran, maka dendanya pun tak main-main. Nah lo, masih pengen ikutan pinjaman online?

dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2LokSemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

0: 105,2 FM RRI Lux Mawi, teman terbaik kamu.
1: Dengarin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Lux Mawi. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67

Siaran Pro 2 RRI Loksumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semaweng di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemaweng. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67.

Hai 95.2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang gak sih jam segini menuju sore, boleh lah ya. Egy Putra kembali menyapa kamu di Pro 2 FM Lok Sumawe. Iya, sambil melanjutkan aktivitas kamu. Yang baru beraktivitas sama seperti aku, mana semangatnya? Mana keinginan kamu yang katanya hari ini harus lebih baik dibandingkan hari Rabu kemarin ya? Karena kan sekarang udah Kamis tuh. Jadi please konsisten dengan sesuatu hal yang mungkin pengen kamu lebih baik dari hari kemarin tentunya. Bersama Pro 2 Apolog, semuanya teman terbaik kamu, radionya anak muda.

Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan variasi coklat.

Ada yang suka keliling-keliling gak sih teman Pro 2 ya? Run around in the Loxbawai City maybe, huh? Ada Farel Hilal dengan keliling ya, tapi gak ada dunianya. Mungkin kamu juga tipe orang yang suka keliling-keliling dulu sebelum nyampe ke rumah, baru pulang kerja ya. Gitu juga kayak abis nongkrong gitu kayaknya. Walaupun judulnya abis healing juga dari luar rumah, nongkrong-nongkrong gitu, tapi pengennya calling down dulu nih sebelum kamu siap mendapati segala hal yang ada di dalam rumah kamu. Ya kalau tinggal sendiri ya gak ngaruh ya. Kali aja ada yang harus punya kesabaran ekstra ya kan. Kali aja juga buat kamu yang punya tuntutan pekerjaan rumah gitu. Jadi pengennya tuh nyampe rumah agak-agak kosong gitu pikirannya, biar terisi dengan sesuatu yang mungkin akan kamu jumpai di dalam rumah kamu. Kali aja ya. Ya, by the way, 10 menitan lagi kita sudah masuki waktu sholat fardu asar, teman Pro 2. Tapi belum sih, sekarang kan masih 12:15:24 kan. Jadi sekitar 10 menitan lagi deh. Kalaupun kamu mau pergi duluan, ya jam segini udah ada di masjid tuh boleh banget. Lazim banget ya. Karena ada banyak pahala juga yang didapat dalam rangkaian sunnah kita sebelum fardu.

bersabda, "Orang yang pandai membaca Al-Quran akan bersama Rasul yang mulia dan para wali Allah. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan tersendat-sendat karena sulit baginya membaca Al-Quran, maka ia mendapat dua pahala."

telah kebaikan baginya, maka dia diuji, dicoba dengan satu musibah. Barang siapa yang memelihara kesopanan dirinya, Allah akan memelihara kesopanannya. Siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Dan siapa yang melatih kesabaran, maka Allah akan menyabarkannya. Dan tiada seorang pun mendapat karunia pemberian Allah yang lebih baik dari kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Sesungguhnya dunia seluruhnya adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita atau istri yang solehah.

kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbih lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi

Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi SAW adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi SAW, kenapa anda beribadah seperti itu? Kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura, kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu, radionya anak muda.

unik di dunia. Tahukah kamu, negara yang paling sepi di dunia adalah Mongolia. Kepadatan penduduknya 1,7 jiwa tiap kilometer persegi. Nauru adalah negara tergemuk di dunia karena 95% penduduknya mengalami obesitas. Rusia merupakan negara penghasil oksigen terbesar di dunia karena 25% wilayahnya tertutup hutan. Di Singapura, setiap 6 rumah tangga terdapat 1 rumah tangga yang memiliki kekayaan 1 juta US dollar lebih. Kanada merupakan negara dengan tingkat pendidikan tertinggi di dunia karena hampir 50% penduduknya menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang S2. Amerika Serikat merupakan negara dengan populasi kunjungan ke bar terbesar di dunia. Dan di Jepang, lansia dengan usia di atas 100 tahun ada lebih dari 70 ribu jiwa.

kendaraan sering sekali terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia. Biasanya, kemacetan di Jakarta terjadi hanya beberapa menit saja. Namun, tahukah Anda, kemacetan kendaraan terparah pernah terjadi di akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya di kota Châtillon, Belgia. Diperkirakan 500 mobil itu milik warga Amerika yang ingin meninggalkan Belgia secara terburu-buru. Namun, akibat kedua ujung jalan terblokir, semua pengemudi mobil turun dan membiarkan kendaraan mereka hingga 70 tahun lamanya. Karena di tahun 2010, pemerintah Belgia baru mengevakuasi mobil tersebut.

0: masih dengerin Outside the Box, English from the Outside. Welcome inside. Kamu masih dengerin Outside the Box, English from the Outside. Welcome inside.
1: Yes, 95.2 for 2 FM Lok Sumawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hello, kami sore seperti biasa ya. Outside the Box sudah berhadir menemani kita semua di sore hari ini, teman Pro 2. Ya, kita sapa-sapa dulu sama manusia selain penyiar yang ada di studio ini ya. Ada Ryan. Hi,
2: halo,
1: Ryan. What's up, bro?
2: I'm fine.
1: Alhamdulillah ya. Dan ada juga yang manis-manis di sini ya.
2: Halo, ini siapa sih namanya?
1: Ya, ada siapa di sebelahnya?
3: Okay, let me introduce myself. Perkenalkan, nama aku Siti Kelela Anissa. Kalian bisa panggil aku Siti.
4: Halo Kak Siti.
1: Halo. Hi. Siti.
4: Nervous ya?
3: Nervous.
1: Aduh. Just a little lah ya. Okay, kalau Rian nih mahasiswa dari Unimal. Yes. Ya kan? Kalau Siti?
3: Unimal juga.
1: Oh, Unimal juga. Bisa yeah. Deketan dengan mikrofon sedikit.
4: Oh iya kan.
3: Iya, boleh-boleh.
1: Iya, lupa. Dan kita punya tema di sore hari ini, teman teman ya.
3: Iya.
1: Ini Hearts, the Journey of Duta Favorit Unimal. Nih, ngomongin soal Duta Favorit Unimal. Bisa dijelasin dulu sebelumnya Duta Favorit Unimal itu apa, Siti? Yeah.
3: Oke, sebelumnya Duta Favorit itu adalah choice by peoples. Itu tuh pilihan dari kalian guys. Dia berbeda sama duta utama yang itu pilihan dari juri. Ini tuh berdasarkan voting dari penonton.
1: Penonton di acara itu.
3: Dan kita tuh bisa share sama teman-teman di luar juga. Jadi ya itu pilihan dari mereka ya, dan mereka memilih saya sehingga saya ada di sini.
1: Oh gitu. Choice the people-nya tuh untuk di Outside the Box atau gimana?
3: Enggak.
1: Untuk di duta itu.
3: Di duta favorit itu.
1: Oh, oke. Okay. Tapi duta favorit itu suatu sebuah ajang gitu.
3: Iya, benar.
1: Aha, dan itu rutin di kampus atau gimana nih Siti?
3: Kebetulan ini baru generasi ketiga. Iya. Dan Humas Peer kali ini mengadakan expo dan ini berbeda dari sebelumnya karena ini terbuka, berbeda dengan sebelumnya yang tertutup, dan kami itu dilihat oleh semua orang. Semua itu bisa menyaksikan dari unjuk bakat hingga penentuan.
1: Dan itu dengan menggunakan bahasa Inggris semuanya?
3: Oh tidak.
1: Oke. Dan kaitannya dengan Outside the Box mungkin bisa Ryan pertegas nih sore hari ini. Monggo. Silakan. Yo, bro.
4: Oke, mungkin apa hubungannya dengan Outside the Box? Kita tahu mas ya. Duta Humas ya seperti yang kita tahu itu adalah untuk hubungan masyarakat. Yang dimana bahasa Inggrisnya seseorang ditentukan di situ juga of course. Ketika ada pendatang atau bule yang akan datang bang ke Unimal, of course yang pertama kali dilihat itu adalah siapa Duta Humasnya. Jadi kan ditarik, jadi kan kita tahu nih how capable of this Duta Humas. Jadi bisa diukur lah seberapa hebatnya Duta Humas ini dari seberapa pahamnya dia dalam bahasa Inggrisnya. Walaupun even though gak digunakan dalam bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris itu kan adalah salah satu syarat untuk bisa masuk ke situ.
3: Benar. Walaupun gak full English, tapi at least kita harus bisa berkomunikasi dengan nanti kalau ada yang kedatangan internasional.
1: Jadi kalau ada urusan tamu gitu, pokoknya Siti di depan lah ini untuk nge-introducing the campus.
3: Iya benar.
1: Ya kan, dan mungkin program-program yang ada di dalamnya.
3: Iya.
1: Ya, dan sejauh ini programnya udah jalanin kayak kamu udah ngerjain apa aja sih jauh ini nih, Siti?
3: Disclaimer, aku ini baru terpilih.
1: Oh my god, congratulations.
3: Thank you.
1: Kapan?
4: Aduh.
3: Baru aja seminggu yang lalu.
1: Oh, baru seminggu last week.
3: Yes. Jadi belum ada proker yang
1: belum berjalan ya.
3: Newbie banget.
1: Aha, dan mungkin sama Rian udah berkolaborasi untuk ngapain aja gitu mungkin?
4: Kalau berkolaborasi mungkin dari ini belum sih, tapi kan dengan berjalan waktu tidak menutup kemungkinan bahwa dari Elvi sendiri atau dari Duta Humas bisa aja berkolaborasi untuk suatu hal gitu kan. Kita we never know. Insyaallah kita diberikan opportunity untuk hal itu.
3: Mungkin apalagi next bakal ada collaboration bareng Elvi.
1: Iya. Tapi Siti sendiri emang menggemari bahasa Inggris banget.
3: Saya juga dari LV, Bang. Tapi
1: yaudah,
3: ya emang masih baru. Karena saya mahasiswa angkatan 2025 dan memang baru semua dari join LV sama Duta ini.
4: Wah, bener-bener luar biasa baru dong. Kami
1: iya dong,
4: jadi duta favorit loh.
1: Hahaha, bener. Rian, kamu rambut baru ya kayaknya ya?
4: Aduh,
1: oh my god. Sedikit
4: memainkan warna kuning.
1: Kedistract sama ini, rambutnya gitu. Aduh, ya. Oke, okay, something new lah ya di outside the box. Oke, oke. Okay, okay. Tapi ini kalau ngomongin soal sesuatu yang berkaitan dengan bahasa Inggris tuh, punya kesulitan gak sih untuk ya, as a duta unimal gitu?
3: Pastinya punya, karena jujur saya suka dengan bahasa Inggris, tapi terkadang saya memiliki kesulitan seperti ini ya, saat berbicara di depan.
4: Sedikit nervous ya.
3: Ketika nervous saya tuh terkadang ngeblank. Tapi saya berusaha, saya mencoba memahami, mencoba mengeluarkan my English word. Tapi ya,
1: iya, gitu. Iya. Sering-sering ini aja ikut English course sama, iya, sama Rian ya. Mungkin karena apa ya? Karena kurang aktif, karena selama ini mungkin sedikit pasif gitu ya.
3: Jadi benar-benar
1: apa ya? Punya teman untuk conversation juga kayak agak sulit, dan itu membuat kita untuk memulai bisa lebih lancar tuh agak gimana gitu ya.
3: Iya benar.
1: Iya, sama kayak aku sebelum ada Outside the Box, aku gak ada apa-apanya di sini.
4: Dengan Outside the Box kita punya kekuatan.
3: Berarti Outside the Box ini sangat berkontribusi ya.
1: Iya, apalagi buat teman Pro 2 yang lagi dengar kita nih, karena kan biasanya mereka cuman kayak ngelihat-ngelihat sosial media mungkin ya kan. Sekarang kan banyak ya yang belajar bahasa Inggris, konten-konten belajar bahasa Inggris gitu ya. Nah, sekarang RR itu mulai ini sudah episode keberapa, inget ya?
3: 20
1: Lion. Oh, dari Flyer ya.
3: Iya.
1: Jadi udah udah di episode ini tuh kita kayak apa ya, pengen lebih ngerangkul lagi nih buat pendengar kita, call stationnya buat teman Pro 2 nih ya.
3: Iya.
1: Yang kayaknya udah setiap Kamis sore tuh udah nyimak banget nih Outside the Box gitu. Oh iya, sekali lagi kamu juga bisa gunakan WhatsApp ya teman Pro 2 di 0811 6715952 ya. Cari angle yang bagus. Ini apa sih istilahnya? Ujin? Mana dia? Oh, udah keluar ya. Istilahnya apa sih? Kalian magang hope ya? Iya,
5: yes.
1: Ini teman-teman yang baru seleksi kemarin ada 17 orang ya yang udah terseleksi di RRI, dan ini adalah bagian dari KMB, konten media baru. Jadi mereka lah yang memprakarsai seluruh konten program untuk bisa di-upload di That's All media sosialnya RRI, nggak cuma di Pro 2. Bener, ini agak kotor, cuman agak-agak dikondisikan ya bro ya. Yang berantakan, yang lo ini ya. Sebenarnya udah rek sih ya, cuma karena baru sekali ketemu, jadi kita membawa aja deh. Baik, kita akan masuk di sesi berikutnya nih, teman Pro 2 di Outside the Box. Kita break dulu kali ya, karena ini first time juga buat Siti.
3: Iya, first time banget ini.
1: Iya, gak apa-apa ada Rian, gak sendiri kamunya. Insya Allah akan manage dengan baik lah ya. Okay. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Outside the Box barengan Siti, Rian dan Dagi Putra tentunya, hanya di Pro 2 Evalox Power.
0: Kamu masih dengerin Outside the Box, Agnes from the Outside, welcome inside.

0: masih dengerin Outside the Box, English from the Outside. Welcome inside.
1: Yes, balik lagi di sesi kedua kita di Outside the Box for this week. Tempat produa we have Ryan and Siti ya, yeah. Dengan tema kita sore hari ini apa tuh? Ayo, ayo, ayo, ayo,
2: the
1: ayo.
2: The heart for the journey of Duta Favorit Humas.
1: Oke, iya, iya, iya. Jadi buat kamu semua nih kayak di depan aku nih kayak Unimal pride banget ya, yeah. Kebanggaan Unimal banget ya. Do you want to say something maybe for the all college student dari Unimal sendiri? Pengennya apa-apa mungkin.
2: Kalau dari aku sih, kalian yang nonton Outside the Box ya di RRI Pro 2, itu hebat sih. Jarang loh apa ada tuh? Yang mau berbahasa Inggris loh. Padahal dari SMA, SMK itu biasanya nggak terlalu fokus kali bahasa Inggris. Kan? Tapi kalian ketika kuliah tuh udah mau berbahasa Inggris itu udah paling the best.
1: Semoga dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang berbau dengan bahasa Inggris makin meningkatkan apa ya stimulasi gitu ya, yeah. Orang-orang khususnya buat mahasiswa minimal sendiri dan all the people ya, untuk bisa aware sama bahasa Inggris. Oke, next kita pengen nge-explain apa lagi nih kira-kira nih bro.
2: Nah, kalau dari aku nih kan aku terbayang nih bang.
1: Oke,
2: apa sih
1: itu
2: tujuan Siti sendiri untuk masuk ke Duta Humas gitu kan, penasaran nih.
1: Kira-kira tujuan ke Pro 2 enggak ya?
2: Oh, iya.
1: Ya on air pasti.
2: Ya udah pasti untuk memamerkan loh ya.
1: Oke, okay. Memamerkan ya.
2: Memamerkan.
1: Oke, okay, ya. next. Ya, ya, ya.
2: Tapi dari aku sendiri itu penasaran nih, apa sih tujuan Siti untuk masuk ke Duta Humas gitu walaupun gagal ya tanda kutip ya, tapi tidak gagal di mata penonton.
3: Iya benar.
2: Apakah itu break your heart or ignite a new passion for you?
3: I said no dong. Dan jujur, aku tuh tahu Duta Humas tuh ketika aku PKKMB 2025.
1: Oke.
3: Okay. Ya, yeah. But I wasn't interested at all. Saya tidak tertarik sedikit pun.
2: Why? Sedikit pun.
3: Sedikit pun.
2: Why?
3: Dan bahkan sejak SMA aku belum pernah coba duta-dutaan.
1: Ah.
2: Wow.
3: Real, ini pertama kali aku mencoba dan aku
2: bisa menjadi favorit
3: ya,
2: loh
3: bener.
2: Ya.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Dan kemarin yang di item-item yang diperlombakan itu apa-apa aja sih sebenarnya?
3: Jadi awalnya itu kita seleksi administration dulu, itu bersamaan dengan video. Dan kalau kalian mau tahu, aku itu uploadnya tuh hari terakhir.
2: Hari terakhir?
3: Iya.
2: Why?
3: Karena aku menjadi panitia PKKMB yang gimana?
2: Sibuk.
3: Aku pergi jam 6, pulang jam 6.
2: Sibuk, orang sibuk.
3: Jadi aku nyicil nih ngeditnya. Dan di hari terakhir itu aku upload dan besok dikabari aku lolos.
1: Oke, alhamdulillah pada akhirnya.
2: Bisa gitu ya?
3: Iya. Dan aku dimasukkan ke grup dan kami melalui proses karantina.
1: Oh, karantina.
3: Ada karantina.
2: Maksud karantina di sini apa nih? Karantina COVID?
3: Oh, tidak dong.
1: Jauh kali pikiran kamu.
3: Iya,
1: ya.
3: Ini.
2: Karena kan kita sudah berapa tahun ya tidak COVID.
3: COVID-19 ya.
1: Jangan kau rindukan.
3: Itu tidak baik, Rian.
2: Iya, tidak baik, betul.
3: No, ya.
2: Gomen.
3: Oke. Jadi karantinanya tuh ada 3 hari. Di situ kami dibekali dengan pemateri yang hebat. Dan di situ ada beauty class, grooming, public speaking. Di situ memang kami dibentuk sehingga melalui wawancara. Pokoknya dari 30 ke 17, dari 17 dari wawancara kami diambil 8 orang. 8 teratas untuk ini menjalani sesi unjuk bakat.
1: Apa aja tuh bakatnya?
3: Nah, unjuk bakatnya tuh ada storytelling, monolog, nyanyi, semacam itu.
2: Dan
3: aku menampilkan monolog dan itu SKS asal kalian tahu. Sistem
2: SKS.
3: Kebut Semalam.
2: Sungguh mahasiswa sekali kayaknya.
1: Tapi hasilnya oke dong.
2: Sangat oke.
3: Sebenarnya waktu wawancara jurinya yang menawarkan kamu nampilin monolog Dokter Jawa. Saya cek Jawa. Dong. Iya, Dokter Jawa kan.
1: Aduh, sorry ya Rian, ini kayaknya kamu agak tarik pintu, boleh gak sih? Aku kejauhan. Sorry, ini off the rack ya buat ya kebiasaan ujing ya, dari pintu gak pernah dalam. Oke, okay, next, sorry.
3: Iya, jadi
2: Oke, kita balik nih. Tadi dokter Jawa nih. Aku
3: iya,
2: gak pernah dengar.
3: Jawa.
2: Apa itu?
3: Dan aku gak punya basic loh di monolog.
2: Oh, sungguh?
3: Sungguh.
2: Sungguh?
3: Sungguh.
2: Are you sure?
3: I'm sure.
2: Dan because, itu, Bang, karena ini, aku ketika melihat penampilan Siti kemarin, aku tidak percaya dia bilang gini.
1: Oh, gitu.
2: I didn't believe her.
1: Uh-huh.
2: Because the performance is best.
1: Best.
2: It's amazing. I cannot say any word. Because it is that good.
1: Okay. Wisdom.
2: I don't have a word. Like everything that she does actually like standarnya
1: standar pada umumnya,
2: I get impressed of that.
1: Uh-huh. Yeah, kan? Jadi nemuin fun facts-nya gitu kayak agak
2: percaya nih.
1: Seriously gitu ya.
2: Like,
1: tapi gimana sih menumbuhkan
3: experience Rian?
1: Tapi ya semoga experience-nya bisa kebawa terus untuk hal yang baik.
3: Amin.
1: Ya. Dan gimana sih menumbuhkan nih buat para pemula mungkin ya, buat yang baru ngerasa newbie, maba, mahasiswa baru gitu di kampus, gimana sih? Apakah itu sudah termasuk kayak ngerasa telat gitu untuk memulai berbahasa Inggris nih, Siti?
2: Silakan.
3: Kalau in my opinion sih enggak sih, Bang. Apalagi dengan adanya lingua first, Bang. Itu sangat membantu. Jujur dengan Elvi tuh punya prinsip be yourself.
2: Okay. Be yourself. Maksudnya apa ya, Kak? Aku kan enggak paham bahasa Inggris.
3: Jadilah diri sendiri. Jadi di Elvi tuh kami tuh diajarkan kalau kalian tuh harus confident, kalian tuh harus percaya, kalian tuh dengan jadi diri sendiri kalian tuh bisa. Dan disitulah kami saling belajar, sharing gitu ya.
2: Saling membagilah ya.
3: Benar.
2: Kan? Entah itu di manapun lah, Bang. Kita diajarkan di LV itu untuk percaya diri, walaupun English kita tuh kadang-kadang a little bit broken ya.
3: Just a little bit. But it's okay. Disitu kami tidak.
2: As long as kita masih mau berusaha lah.
3: Iya,
2: ya,
3: benar.
2: Kan?
1: Dan itu udah berjalan berapa lama sih Elvi sendiri sih?
2: Dari Elvi sendiri, if I'm not wrong ya, itu udah 2 tahun sih. 2 tahun dari mungkin 2024 dan sekarang udah umurnya 2 tahun.
1: 2 tahun, nah.
3: Dan kebetulan itu UKM yang baru banget.
2: Jadi ini kami di UKM lain itu udah kayak bayi, yang lain pada dewasa semua.
1: Iya, benar. Iya dong, kalau dibanding kayak UKM seni, ya kan?
2: Betul.
1: Dan yang lain-lainnya itu, gitu. Dan ada berapa orang sih di Elvi sendiri nih?
3: Sembari ya.
2: Dengan ya pertumbuhan anggota yang sangat banyak ya. Kalau saya tidak salah itu sekitar 75 anggota sekarang.
3: Iya, benar.
2: Yang aktif ya. Aktif pengurusan itu 75 orang, tapi totalnya itu ada sekitar 90 orang.
1: Oke.
2: Dan itu para-para penikmat English or bahasa asing lain.
1: Dan itu sudah terorganisir dengan baik ke 75-75-nya.
2: Alhamdulillah terorganisir dan tentu saya sesuai arahan dari awal tujuannya apa, betul.
1: Dan semoga bisa menjadi apa ya, duta masing-masing kali.
3: Amin.
1: Ya.
3: Amin.
1: Karena kan kita untuk bisa menjadi diri sendiri tuh kan kayak hello it's me gitu ya kan. Jadi bagaimana cara kita nge-brandingin diri dengan sesuatu yang kita punya tadinya. Ya selayaknya orang lain punya, terus kita pasok lagi nih dengan asupan bahasa Inggris yang baik dan benar, ya otomatis kan secara tidak langsung orang juga ngelihat kayak menilai sesuatu kayak semacam value mungkin ya yang ada pada diri kita untuk berbahasa Inggris tentunya.
2: Iya, betul sekali, Bang.
1: Oke, ada yang ingin disampaikan lagi nih Rian?
2: Kalau dari aku sih seperti kata Siti ya, itu kan kita nggak boleh menyerah.
3: Benar.
2: Ya kan? Walaupun gagal ya secara tidak langsung, tapi menang di hati penonton. Kita walaupun gagal di satu tempat, bukan berarti kita gagal di tempat lain. Jadi we need to keep our heads up and maju ya terus. Walaupun kita tahu di depan gelap, tapi kita pasti tahu pasti ada cahaya di akhir itu.
1: Tapi yang tersulit menurut Siti itu apa sih? Kan masuk kayak English course kayak Elvi ini kan kayak baru pertama kan.
3: Iya.
1: Apa sih ketika kamu udah basah menyelami gitu ya, bahasa Inggris itu gitu.
2: Yeah, diving.
1: Bagian yang kayak tersulit menurut Siti itu apa sih?
3: Jujur di conversation, karena
1: percakapan.
3: Iya, karena saya sebenarnya sangat membutuhkan seseorang yang bisa membantu bercakap dengan saya tuh bahasa Inggris gitu.
1: Oh, sehari-hari. Iya. Rian kayak langsung I'm ready.
2: I'm here. Kenapa enggak aku?
3: Ya kan kita beda prodi, beda jurusan.
2: Bukan berarti itu menjadi halangan.
1: Kamu jurusan apa sih?
3: Sebenarnya kami sama-sama FISIP loh, cuman dia tuh ilkom, aku tuh administrasi bisnis.
1: Oh iya iya ya, ternyata kita FISIP semua ya di ruangan ini ya. FISIP. Tolong yang bukan FISIP silakan keluar dari ruangan ini ya.
3: Jangan gitu ya. Beneran dong.
1: Oke, jadi ya tuntutan kenapa? Iya, karena kamu bukan anak FISIP. Iya. Saya ada kebanggaan juga dulu, communication science juga.
3: Oh.
1: Banyak. Jangan ditanya tahun berapa ya. Jangan ditanya tahun berapa karena itu pantang. Alias alias apa tuh namanya istilah persamaan pantang?
3: Apa?
1: Ah, bahasa Indonesia ya.
2: Apa?
1: Pamali.
3: Pamali.
2: Bukan bahasa Jawa ya? Hah? Bukan ya bahasa Jawa.
3: Itu Jawa
2: ya?
1: Oh, itu Jawa ya. Iya, aku agak-agak Javanese sih sebenarnya. Accent-nya Javanese gitu. Terus agak Jermanis dikit.
2: Germanis. Ya. Aduh, Bang, aku Rusian loh.
1: Jermanis tuh jeruk peras manis.
2: Oh, iya.
1: Aduh, ini enggak ada. Ini enggak ada Arsya ya. Kalau ada Arsya, Bang, please jokes-nya jangan terlalu kebapak-bapakan namanya ya. Oke, okay, nanti kita akan lanjut lagi di sesi berikutnya, tetap di Outside the Box 92, bakal mesti banyak yang seru-seru dari kita semua setelah yang satu ini, jangan kemana-mana.
0: Kamu masih dengerin Outside the Box, English from the Outside, welcome inside.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh, selain bergantung kepada AI itu.

0: Kamu masih dengerin Outside the Box, English from the Outside, Welcome Inside.
1: Yay, that's 5.2.2 Epilogue Semua teman terbaik kamu Outside the Box here. What's up guys? Balik lagi bareng-bareng kita di sini, seru-seruan teman perbuah di sesi akhir Outside the Box for this week ya. Yes. Nah, kita ngomongin soal motivasi nih. Gimana caranya untuk bisa memotivasi banyak orang versinya Siti mungkin ya, ya untuk bisa apa ya, lebih aware, lebih welcome terhadap bahasa Inggris nih Siti.
2: Silakan. Duluan dulu. Oh, aku dulu nih. Ya, aduh.
1: Kalau Rio udah sering.
2: Udah sering. Kalau aku sih.
1: Tapi enggak apa-apa ya. Apa-apa, mohon apa-apa. Suhu silakan.
2: Siap, silakan suhu. Ya. Kalau untuk aku sendiri sih cara untuk aware orang lain untuk berbahasa Inggris ya. Sebenarnya sangat-sangat mudah sih. Kita cuma butuh nge-aware ya, iya, kan? Bukan untuk mengajar, tapi untuk nge-aware aja sih. Kalau untuk nge-aware sendiri like kita listen to some West music or just podcast atau secara biasanya ya udah membaca jurnal dalam bahasa Inggris gitu.
1: Itu bukan hal yang biasa membaca biasa, jurnal ya.
2: Cuman dari beberapa teman saya ya yang saya lihat itu rata-rata yang belajar bahasa Inggrisnya itu tiba-tiba lewat jurnal bang.
1: Oh gitu.
2: Tiba-tiba nih saya pun kaget. Lu yakin bre? Tapi bisa dia. Itu yang saya herannya bisa. Jadi mungkin saya tambahkan di sini ya dengan membaca jurnal mungkin ya. Tapi aku mau tanya nih ke Siti ya, sebagai duta favorit. Yes. Apa sih cara untuk mengikatkan orang-orang untuk memilih Siti nih? Kita tahu sendiri ya kan bang. Ini kan dikasih kayak link barcode gitu kan, dikasih ke share mana-mana gitu. Tapi kan butuh melihat penampilan mereka itu kan, butuh melihat kayak mana kemampuannya, berbicaranya, dan apa sih menjadi faktor utama untuk Siti bisa terpilih menjadi duta favorit menurut Siti sendiri.
3: Oke, okay. I always believe that good communication brings good connection. That's why I'm here.

0: Kenapa? Karena alhamdulillah saya memiliki banyak teman dan relasi. Itu mungkin salah satu faktor terbesar yang membantu saya menjadi duta favorit. Dan mungkin dari penonton-penonton tuh ya dari unjuk bakat. Dan alhamdulillah walaupun perjalanan saya latihannya itu singkat, tapi SKS dapat mengukuhkan penonton. Bahkan saya melihat ada yang sampai gini-gini karena sedih loh ceritanya.
1: No tears, ya. Ya, by the way ngomongin soal penonton, ya sapa-sapa dulu tuh penonton-penonton yang sudah ada.
0: Teman-teman.
1: Yang ratusan orang itu siapa-siapa aja, sapa aja tuh orang-orangnya tuh.
2: Ratusan, Mbak. 7.000, Bang.
1: Wah. Ternyata bukan ratusan, ya, tapi ribuan. Wah,
0: thank you ya buat 7.000 orang yang udah pantengin RRI.
2: Makasih banyak loh.
0: Bagi kalian yang tertarik mungkin bisa dipantengin setiap Kamis ya teman-teman, ya keseruan di RRI Pro 2 ini. Kita bakal membahas yang mungkin lebih menarik lagi ya dari ini.
1: Betul, tapi untuk didengerin as always dong.
2: As always, ya, tentu saja. Kan?
1: Gak cuma saat out the box aja,
2: Kita harus di outside nih.
1: Iya. Apalagi nih pengen dibahas lagi nih kira-kira nih.
2: Kalau dari aku sih Bang, capek gak sih kalau misalnya kita menjadi duta itu sih? Duta humas lagi nih kan, dari Unima lagi, dari Unif lagi ya kan.
0: Seperti besar yang kita tahu, ya, gitu.
2: Iya, tekenannya tuh kan dari mana-mana nih. Pasti dalam pelatihan ada dikasih tahu gak sih?
0: Ada dong.
2: Ada?
0: Ada.
2: Wah, prepare sekali ya.
0: Ya karena kalau kita udah berani mulai ini, kita harus berani mempertanggungjawabkan. Kita udah bukan hanya berani menang, tapi berani kalah juga. Tapi ketika kita sudah menang, tentu kita harus bertanggung jawab untuk banyak hal. Kita bukan hanya membawa diri kita lagi, tapi membawa institusi. Iya.
2: Tapi dari aku sendiri sih penasaran ini sih. Kemarin ada 8 ya kalau enggak salah.
0: 8 top 8.
2: Top 8 finalis
0: ya.
2: Iya,
0: yang naik ke atas.
2: Aku penasaran sih dari Siti sendiri sih apa sih achievement yang bisa di sampaikan kepada teman-teman Pro 2 nih seperti yang kita tahu, selain yang menjadi duta favorit nih, apakah ada another achievement atau apa gitu? Karena kemarin pas kulihat Bang 8 finalis ini, orang-orangnya tuh yang udah
1: settle
2: ke atas kali nih Bang.
0: Sangat atas Bang.
1: Gila.
2: Mungkin mereka udah pergi ke luar negeri.
0: Bener.
2: Jadi duta apalah kemarin, banyak lah.
0: Ada yang udah jadi Agam Ino.
2: Agam Ino.
0: Ada yang udah student exchange.
2: Student exchange.
0: Iya. Dan mereka tuh angkatan yang di atas saya. Dan saya tuh yang kecil yang lewat sendiri.
1: Tapi bisa mematahkan
2: favorit.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Mungkin ada X, faktor X ya.
2: Iya maybe ya.
1: Cuman, yang benar-benar ada di city gitu.
2: Apa sih? Aku penasaran nih. Aku kan menjadi favorit orang-orang nih. Jadi bisa.
1: Ujing, pengen jadi favorit nggak Ujing? Operator kita ya?
2: Ais, saya nanti pilih.
1: Harus di spill dikit ya, biar semangat, biar nggak ngantuk ya.
2: Ais, betul sekali Bang.
1: Oke, next.
2: Boleh spill.
0: Intinya teman-teman yang di sekitaran saya mencoba duta ini benar-benar orang yang hebat, dan mereka tuh lebih berpengalaman dari saya. Jujur, saya datang dengan hanya dengan tekad dan langkah kecil.
2: Kecil banget nih.
0: Benar. Dan orang-orang juga bilang kayak kok ada anak kecil di situ.
2: Serius?
0: Iya, dibilang anak bayi. Iya, di antara orang-orang yang sudah berpengalaman itu.
1: Iya. Anak bawang mungkin di antara Bombay mungkin ya.
2: Tapi bisa mematahkan loh Bang.
1: Benar. Tapi mereka tidak tahu ada apa di balik anak bawang ini gitu ya.
2: Apakah seorang CEO?
1: Sehingga menjadi duta favorit Unimal kemarin ya. Oke, kita udah berada di sesi akhir nih. Harapan ke depan nih mungkin
2: dari Siti.
0: Ya untuk ke depannya, terutama saya untuk diri sendiri ya, lebih ke depannya harus bisa bertanggung jawab. Karena saya sudah memegang nih.
1: Apa itu yang dipegang?
0: Duta favorit dong.
1: Menyandang ya.
0: Menyandang
1: status duta itu.
0: Bener.
1: Jadi biar gak malu-maluin juga.
0: Benar-benar. Dan kemana-mana ya orang bakal memandang saya bagaimana Unimal, bagaimana dutanya.
1: Betul, cerminan ya.
0: Iya cerminan.
1: Luar biasa.
2: Sedang melihat cermin.
1: Dan semoga banyak proker-proker nanti kedepannya. Karena by the way, sekali lagi nih pengen bilangin lagi nih, kalau bahwasannya nih Siti baru terlantik satu minggu kemarin.
0: Iya benar
1: ya, last week. Jadi semoga ada banyak ke depan tuh program-program mungkin yang bisa membidik ya, yang bisa nge-influence.
2: Yes.
1: Ya kan orang-orang, aku semangat kali ya kayaknya.
2: Gak apa-apa Bang.
1: Influence harus begitu ya.
2: Bagus.
1: Ya kan secara gak langsung aku juga nge-influence kalian.
2: Ya
1: kan. Dan juga yang lagi nonton kita.
2: Teman-teman Pro 2 loh ya.
1: Ada lagi nih sebelum kita closing nih bro?
2: Ada sih bro. Kalau dari aku sih seperti biasa.
1: Apa itu?
2: Jangan lupa belajar. Maupun itu sedikit, maupun itu secuil. Stay learning everything.
1: Every day.
2: Please.
1: Everywhere nggak tuh kira-kira?
2: Everywhere terlalu bahaya nggak sih kalau everywhere?
1: Bener-bener.
2: Kita tapi harus kan, tahu tempatnya juga.
1: Iya, tapi dalam hidup ini kan banyak pelajaran yang bisa dipetik di dalamnya.
2: Ya? Betul nggak Siti?
0: Bener.
1: Petua dari orang tuh.
2: Yes, tidak mau bilang saya tidak bilang. Aduh, sedih.
1: Oke, okay, thank you for coming ya. Atau mungkin ada lagi nih ya, pengen sampaikan lagi nih. Oke, Siti.
0: Aku cuma mau bilang kalau kalian tuh jangan takut untuk mencoba. Karena jujur aku juga mencoba dan semua tuh pasti berawal dari langkah kecil. Iya, kalian jangan lihat hasil mereka tapi lihatlah prosesnya. Semua pernah kalah, semua pernah menang, tapi ya kita lagi belajar, kita belajar, kita bertumbuh dan berkembang bersama. Itu aja, jangan takut jangan untuk mencoba, ya.
1: Iya, oke. Terima kasih Siti.
0: Sama-sama Bang
1: Edi. Terima kasih Rian juga, sama-sama. Ya, yang sering aku panggil Ryan, ya.
2: Ryan.
1: Semoga Adel bisa konsisten,
0: Amin.
1: Ya,
0: Amin.
1: Untuk mengukuhkan mereka-mereka yang akan hadir dan pergi dari studio Pro 2 FM Losmawe untuk outside the box tentunya,
2: tentu
1: ya.
2: Saja.
1: Kayak tadi kata Rian terakhir adalah still learning, yes.
2: Everything, yeah. Walaupun dalam keadaan apapun.
1: Okay, semoga ya. Amin. Tapi semoga kamu juga jangan keluar jalur juga ya. Bahaya juga kalau belajar terlalu keluar jalur dalam hidup ini. Ya kan, jadi pusing juga. Okay?
2: Betul sekali.
1: Ya, konsisten yang selanjutnya juga harus diterapkan yang pasti. Okay? Sekali lagi thank you. Jangan kapok untuk berikan hal-hal baik,
0: baik
1: di outside the box dan yang lainnya.
2: Siap.
1: Okay, thank you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Kita baru aja dengerin Outside the Box.

lahan parkir selama ini menjadi satu prasarana yang disediakan untuk mendukung sistem transportasi. Namun, bagaimana kalau lahan parkir dapat menjadi penanda suatu kepribadian dari orang penggunanya? Karena tak bisa dipungkiri, cara parkir kendaraan tiap orang pasti beda kan? Yuk, cari tahu! Yang pertama, orang yang erat dengan kepribadian perfeksionis biasanya suka memilih tempat parkir yang terbaik, cocok, dan nyaman. Bahkan ada orang yang sampai rela berputar berkali-kali di lahan parkir demi menemukan tempat parkir yang nyaman dan sesuai keinginannya. Yang kedua, kamu pasti punya teman atau kerabat yang bawaan sifat sehari-harinya cenderung santai kan? Nah, tipe orang seperti ini nih biasanya juga ikutan santai ketika memarkirkan kendaraan mereka. Bahkan tipe orang yang seperti ini cenderung suka asal kalau parkir. Tak jarang pula sampai lupa di mana mereka memarkirkan kendaraannya. Selanjutnya yang ketiga, orang yang satu ini memang terdengar agak egois ya. Terasa seperti orang yang gak peduli dengan keadaan sekitar dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Biasanya si paling benar ini nih tidak pernah memikirkan kendaraan lain atau pengemudi yang ingin parkir. Gak jarang mereka malah balik marah ketika ditegur pengemudi lain dengan argumen pemungkas. Suka-suka aku lah, mobil kan mobil aku. Keempat, orang seperti ini biasanya paling disukai dan diapresiasi pengemudi lain. Ia yang selalu parkir dengan posisi mobil yang benar, rapi, tidak terlalu mepet kanan atau kiri. Mereka ini nih yang taat ketika parkir juga selalu mencatat atau memfoto lokasi parkir agar tidak lupa tempat menaruh mobilnya. Nah, dari keempat tipe cara parkir barusan, kamu masuk tipe yang mana nih? Awas, jangan salah parkir ya!

tapi juga sekalian nonton siaran visual. Sekarang dengar radio bukan hanya audio, tapi juga bisa menonton siaran langsung audio visual melalui RRI Digital. Ayo dengarkan RRI Digital di HP kamu. Caranya mudah banget. Kamu tinggal download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store, lalu daftarkan akun. Setelah itu, pilih menu dan fitur-fitur yang kamu inginkan. Misalnya kamu mau mendengarkan siaran radio Pro 2 RRI Lok Sumawe, kamu tinggal klik fitur radio dan pilih program 2 yang ingin kamu dengar sekaligus kamu tonton. Setelah memilih programa, kamu akan langsung terhubung dengan siaran yang sedang berlangsung. Selain menonton, kamu juga bisa meninggalkan komentar dan berinteraksi dengan penyiar. Jangan lupa like dan share siaran yang sedang kamu tonton ke sosial media. Selain mendengarkan radio secara online, di RRI Digital kamu juga bisa membaca berbagai berita dari seluruh Indonesia, menonton podcast, memutar playlist lagu, membuat konten komunitas, dan menikmati berbagai sajian konten-konten menarik lainnya. Ayo berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi bersama kami di RRI Digital. RRI Digital, dengarkan satu Indonesia dalam satu aplikasi.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Hampir di jam 6:30 sore hari ini kita punya Knock 2 featuring Milly dengan Dance or Death, teman Pro 2. Sekali lagi selamat sore, paling kita buat kamu semua yang lagi mengitari jalan-jalan protokol di sore hari. Biasanya di jam segini tuh lagi padat-padatnya ya. Jangan terlalu mengikuti ambisi kamu untuk nyampe. Cepat nyampe siapa sih yang gak pengen cepat nyampe? Semua orang pengen nyampe dengan cepat ke tujuannya masing-masing, bener ya? Cuman jangan lantas kamu nyelip-nyelipnya tuh gak jelas, yang pada akhirnya gak cuman membahayakan diri kamu, tapi juga membahayakan orang lain, teman Pro 2 ya. Ya gimana-gimana kita pengen gas lagi nih dengan salah satu penyanyi yang lagi dilirik banyak para penggemarnya di seluruh dunia. Sedikit slow down dari Madison Beer dengan Make You Mine, teman Pro 2. Masih mendengarkan sore ceria di Pro 2 Avalox Mawai. Egy Putra nemenin kamu sampai jam 6 aja. Believe.

0: gak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang

0: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
1: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
2: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawing di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSemawing. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

5 menit yang kan dari jam 6 sore hari ini. Halo pendengarku. Akhirnya seperti biasa di jam segini tuh bakal ada yang pamit dari kamu semua. Tapi tenang ya, masih banyak lagu keren lainnya dalam Jazz Music yang bisa kamu denger sambil menyongsong waktu sholat fardu maghrib nantinya. Dan jangan lupa, setiap jam 7 malam dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ada Music Live Chat langsung dari Pro 2 Jakarta yang bisa kamu dengarkan dengan berbagai macam narasumber yang seru dan informatif buat kamu semua ya. Thank you sudah mendengarkan Pro 2 FM Vlogs Mawe. Tadi juga thank you sudah mendengarkan Outside the Box ya. I'm so sorry kalau ada kalimatku yang gak ngenakin. Semoga kita terus akan bisa menjadi orang-orang yang menjemput keberkahan Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita juga semakin berkah, teman Pro 2. Egy Putra out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Wasallam bersabda, "Jika kamu melihat seseorang terbiasa pergi ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia beriman." Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Umatku akan tampil pada hari kiamat dengan wajah bersinar, tangan dan kakinya berkilauan dari bekas wudu. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim.

Kalau kita lagi dapat masalah, sekarang kita beramal, berarti amal kita sekarang ini bisa dipakai untuk masalah kita yang berikutnya. Sedangkan masalah kita yang sekarang gak punya modal amalan, berarti modalnya apa biar masalah kita selesai? Modalnya adalah penghapusan dosa. Kalau dosa kita udah dihapuskan, baru masalahnya selesai. Sehingga para ulama diambil dari sebuah hadis mengatakan bahwa idza katsurat dzunubul abdi wa lam yakul lahu min amalin liyukaffiraha fabtalahu Allahu bil hazan liyukaffiraha. Kalau ada seorang hamba yang dosanya banyak dan dia tidak punya cukup amal untuk menghapuskan dosa-dosa itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia masalah atau ujian untuk menghapuskan dosa-dosanya. Itu hadis riwayat Tirmizi. Berarti cara Allah menghapuskan dosa hamba itu ada tiga. Satu, dengan dia bertaubat. Dua, dengan dia beramal soleh. Yang ketiga, dengan memberikan dia musibah. Dan kalau amal soleh kita kurang, dosa kita di masa lalu besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita musibah untuk menghapuskan dosa-dosa kita itu. Sehingga benar jika ulama mengatakan banyak-banyak belah beramal, karena amal kita selain akan mengangkat derajat kita, amal itu juga yang akan menjadi penghapus-penghapus dosa-dosa kita. Sehingga kalau dosa kita sudah dihapuskan dengan amal solih, insya Allah Allah tidak akan memberikan kita ujian ataupun musibah yang besar dalam hidup kita, kecuali hanya ujian iman saja. Kan ujian itu banyak bentuknya. Ada ujian iman, ada ujian karena kesalahan kita, ada ujian karena dosa-dosa kita, ada ujian untuk mengangkat derajat kita, ada ujian untuk menguji orang lain lewat kita. Itu macam-macam bentuk ujian. Intinya setidaknya berkurang beberapa jenis ujian. Salah satunya karena dosa-dosa dan kesalahan kita, soalnya dosa kita sudah dihapus dengan amal soleh kita. Intinya kita selalu butuh amal soleh itu. Jadi jangan tunggu pas kita lagi banyak masalah baru beramal. Pas lagi susah baru rajin tahajud. Pas habis putus baru rajin itikaf. Nah ini berarti itikafnya gak dipakai untuk menyambung lagi yang terputus, tapi untuk nanti kalau lamar lagi insya Allah diterima. Nih putus nih, ya kita temenan aja ya, misalnya kan bahasa standar lah ya, kita adik kakak aja gitu kan. Putus, kan hancur tuh, lagi breaking heart, lagi hancur-hancurnya hatinya tuh. Obatnya di mana? Kalau dia obatnya datang ke tempat-tempat hiburan, paling dia akan hilang masalah sebentar, pulang dari situ muncul lagi masalahnya. Mungkin dia baik memilih obatnya itu datang ke masjid, itikaf atau ikut taklim. Daripada saya mikirin itu, mending saya ikut taklim aja. Datanglah ke masjid ikut taklim, dengerin tausiah, dapat semacam siraman rohani gitu kan. Itu kan amal soleh, berpahala gak tuh? Berpahala, tetapi amal soleh yang dia lakukan itu bukan untuk menyelesaikan masalah dia yang sekarang, tapi masalah dia yang akan datang. Masalah dia yang sekarang diselesaikan jika dosa-dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan tunggu susah baru beramal, tapi justru ketika kita senang kita beramal, nanti amalan kita ketika senang itu dipakai ketika kita susah. Apa kata Allah di Al-Qur'an? Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku akan ingat kalian. Artinya apa? Kata ulama tafsir, ingatlah aku ketika kalian senang, nanti aku akan ingat kalian ketika kalian susah. Nanti aku akan ingat kalian ketika kalian susah.

0: Radio Otomum Pro 2 masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan masih di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama gue Elan. Dan sesuai janji gue tadi teman Pro 2, kalau misalkan udah jam 7, gue gak mungkin cuma ngobrol sendirian aja malam hari ini. Karena gue sudah bersama Shira.
1: Halo, hai kakak.
0: Halo, halo Shira. Apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik. Gimana kakak, kabar baik?
0: Alhamdulillah baik banget dan happy sekali bisa ketemu kamu hari ini.
1: Thank you.
0: Luar biasa. Jadi Shira adalah salah satu dari 3 finalis ya?
1: Benar.
0: 3 finalis The Icon.
1: Yes.
0: Wow, luar biasa. Dan hari ini Shira datang ke sini untuk kita ajak ngobrol seputar single terbarunya.
1: Yes.
0: Wow, sebelum itu hari ini kamu promo ke berapa tempat?
1: Ini baru pertama sih.
0: Oh, untuk radio ini baru pertama.
1: Iya,
0: ya?
1: Untuk radio ini
0: wow,
1: pertama.
0: Wow. keren. Thank you loh.
1: First time banget.
0: Dan kamu selama ini kesibukannya lagi sibuk apa nih, Shira?
1: Kesibukan akhir-akhir ini acara-acara SCTV.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada Karnaval SCTV dan pastinya promo single terbaru aku.
0: Oke. Okay.
1: Yes.
0: Oke, okay, berarti masih sibuk di promo
1: seputar,
0: ya?
1: Iya.
0: Seputar promo ya?
1: Yes.
0: Hobi?
1: Hobi, aku hobi nyanyi pastinya.
0: Pastinya.
1: Hobi nyanyi, terus aku suka ngedance. Mm-hmm. Terus aku juga akhir-akhir ini lagi belajar nulis lagu sama bikin musik. Gitu.
0: Kamu lagi nyoba ini gak? Padel gitu?
1: Padel enggak sih.
0: Enggak ya?
1: Iya. Yeah.
0: Kurang.
1: Aku suka, aku pengen banget belajar padel. Mungkin belum sempet aja kali ya. Kebanyakan kayak kalau misalnya ada waktu luang tuh pengen dijadiin waktu buat istirahat.
0: Oh iya gitu. Iya iya. Sports? Ada yang kamu lagi tekuni gak?
1: Enggak sih ya kira-kira ini.
0: Oke, okay. Lagi pengen istirahat aja ya.
1: Yes.
0: Jadi selama ini dari perjuangan kamu di Icon, kamu masih akhirnya sekarang bersama dengan teman-teman finalis The Icon juga sedang promo juga ya.
1: Yep.
0: Wow, dan juga akhirnya kamu gimana sih ngerasain akhirnya bisa ada di lingkungan yang wow, kamu kan dari audisi awal banget ya.
1: Iya.
0: Kamu dari audisi awal terus sampai bisa ke top 3. Menurut kamu gimana? Apakah aduh capek banget lagi berjuangnya atau gimana kalau menurut Shira?
1: Gimana ya, enggak bisa dibilang capek yang gimana, karena menurut aku capek itu membuahkan hasil banget.
0: Betul.
1: Karena aku bahkan sekarang tuh kangen banget masa-masa capek pas di karantina selama di The Icon.
0: Oh,
1: itu
0: yeah?
1: Aku benar-benar kangen banget. Kalau capek di kompetisi sama capek setelah kompetisi tuh beda gitu loh.
0: Okay.
1: Karena kayak kalau di kompetisi capeknya itu mungkin lebih kayak schedule-nya tuh yang padet tapi udah diaturin kan. Jadi
0: yeah,
1: kita
0: betul.
1: Tuh tinggal kayak ikut aja,
0: betul.
1: Tinggal latihan aja. Tapi kalau di sini tuh kita kalau udah di luar, udah setelah selesai The Icon, menurut aku ini capeknya tuh lebih kayak kita tuh punya tanggung jawab yang sangat besar atas karir kita sendiri.
0: Yep.
1: Jadi kita harus benar-benar berjuang semaksimal mungkin karena kompetisi yang sebenarnya adalah kompetisi di saat masuk ke industri musik Indonesia.
0: Di luar kompetisinya justru.
1: Di luar kompetisinya.
0: Oke, okay. Tapi kalau kamu apa yang memorable saat karantina? Biasanya kalau dari kompetisi pasti ingat sesuatu yang memorable banget di karantina. Kalau buat Shira apa?
1: Aku banyak banget karena selama di The Icon itu adalah yang apa ya, masa-masa yang merubah hidup aku. Karena aku banyak jadi self development, self improvement.
0: Okay.
1: Aku banyak belajar dan aku banyak dapat pengalaman di The Icon.
0: Okay.
1: Selain itu aku juga mendapatkan keluarga baru, teman-teman baru yang menurut aku itu tuh sangat-sangat berharga bagi aku. Aku gak nyangka di hidup aku bisa menemukan orang-orang yang hebat seperti mereka.
0: Oh.
1: Dan teman-teman juga dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia. Ya.
0: Betul.
1: Kayak banyak banget tipe-tipe manusia yang kita menjadi temenan dan akhirnya aku gak nyangka kita bakal bisa sedekat itu.
0: Wow, langsung menemukan teman-teman baru ya.
1: Sangat-sangat memorable. Pastinya juga proses kayak latihan, coaching, mau dari vokal, mau dari stage act, terus dance, itu sangat-sangat memorable buat aku.
0: Tapi itu hal asing ya sih buat kamu? Kadang kan ada orang yang struggling kayak, aduh kok gue harus belajar ngedance ya, atau aduh gue kaku lagi nih awal-awal. Kalau buat Shira gimana?
1: Aku suka ngedance.
0: Oh ya? Yeah?
1: Aku emang suka ngedance.
0: Basically kamu ngedance?
1: Basically, but not like I'm not a dancer.
0: Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedance. Dan aku ngerasa kayak ya aku adalah basic dance-nya gitu. Dan emang aku suka ngedance. Jadi kayak aku suka nyanyi di atas panggung tuh sambil kayak ada stage act-nya, harus kayak perform. Aku tuh lebih suka menjadi performer yang enggak cuma nyanyi doang, like not a singer tapi a performer. Makanya ya, itu benar-benar mimpi aku tuh adalah nyanyi di panggung besar, terus ada banyak orang yang lihat aku juga, terus aku bisa perform di atas panggung.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Basically dance kamu modern dance juga ya?
1: Modern dance, modern dance and maybe like hip hop or like K-pop. Traditional, aku sebenarnya kurang jago sih.
0: Tapi pernah belajar.
1: Cuma mungkin aku nggak menguasai di situ. Cuma mungkin kalau aku lebih tekuni lagi, mungkin aku bisa.
0: Kan semua ada prosesnya ya. Pasti dong. Nah, teman berdua, buat kamu nih yang malam hari ini mau nanya seputar apapun lah tentang Shira, boleh banget ya. Nanti kita akan tanya dan juga ngobrol terus pastinya sama Shira. Dan kira-kira gimana cerita di balik single terbarunya, yaitu Cinta Seluas Samudra. Nanti kita akan bahas juga, teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman berdua masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Nah, kita akan membahas nih teman berdua seluruh Indonesia tentang single perdananya Shira yang berjudul Luka Terakhir. Wow. Betul, kita sedikit flashback Shira ke bagian waktu kamu di The Icon.
1: Yes.
0: Waktu itu kamu audisi umur berapa?
1: Audisi aku umur 15 ya kalau enggak salah.
0: Wow, 15 tahun berarti kelas 2 SMP.
1: Enggak, satu SMP.
0: Oh, satu SMK waktu itu.
1: Iya. Yeah.
0: Oh ya? Yeah?
1: Yes.
0: Oh. Masih sangat belia ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, jadi waktu itu 15 tahun kamu pertama kali ikut audisi.
1: Mm-mm.
0: Sekitar kamu kayak teman-teman dan juga orang-orang sekitar kamu waktu itu umur berapa inget enggak?
1: Umur berapa? Kayak teman-teman yang ikut Daikon juga.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Di angkatan
1: itu
0: yang sama ya.
1: Sih. Beragam banget. Dari 14 sampai 25 kan, itu usianya. Dan mungkin kebanyakan yang kayak yang muda-muda, yang belasan gitu.
0: Belasan
1: kan.
0: Yeah. Paling kecil berarti di range 14-15 ya.
1: Yes.
0: Oh, oke, okay. Dan kamu waktu itu gimana? Apakah ada perasaan yang kayak, aduh, yang kayaknya yang senior lebih banyak nih gitu?
1: Enggak sih, karena menurut aku umur itu hanyalah angka.
0: Keren. Mentality.
1: Dan, iya benar. Terus kayak ya semua orang pasti punya kemampuan yang berbeda-beda. Yeah. Ada yang lebih muda daripada aku dan skillnya itu sangat-sangat ekstrimly luar biasa. Jadi ya itu sih.
0: Yes.
1: Yang penting skillnya aja karena banyak yang lebih muda tuh sekarang justru yang jago-jago kak.
0: Gitu.
1: Waspada nih
0: waspada
1: sama
0: tuh.
1: Gen Alpha.
0: Berarti untuk Shira umur hanyalah angka, period.
1: Asik. Yes.
0: Dan akhirnya kamu berhasil setelah di top 3-nya di Icon, kamu sekarang punya single perdana nih.
1: Yay, iya benar banget.
0: Berjudul Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Nah, boleh dong diceritain kira-kira Luka Terakhir ini sebenarnya bercerita tentang apa, Shira?
1: Luka Terakhir ini menceritakan tentang point of view dari seseorang yang dia tuh masih belum sembuh dari lukanya yang di masa lalu atau hubungan dia di masa lalu. Jadi dia tuh kayak punya trauma or like trust issues gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas dia deket sama seseorang yang baru, walaupun dia di treat baik dan gini-gini-gini, tapi dia tuh masih takut dan ragu akan hal yang sama terjadi lagi.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dia kayak, maukah kau menunggu sampai sembuh luka terakhirku?
0: Jadi menemani orang yang punya trauma ya?
1: Yes.
0: Wah itu sangat amat, apa ya, tidak mudah ya?
1: Iya, tidak mudah dong.
0: Sangat tidak mudah. Tapi kalau misalkan di lagu ini Shira, kira-kira dari proses produksi nih, sebenarnya lagu ini gimana dari sebelum rilis? Kayak waktu pertama kali didengerin ke kamu tuh gimana?
1: Waktu pertama kali didengerin ke aku, aku tuh ngerasa lagu ini tuh nadanya bagus banget.
0: Okay.
1: Aku ngerasa tersentuh banget.
0: Okay.
1: Dan ini tuh kayak deep dan aku ngerasa lagu ini tuh punya tingkat kesulitan yang lumayan tinggi buat aku ya.
0: Okay.
1: Jadi sangat challenging dan aku kaget banget pas aku dapat lagunya ini, Luka Terakhir. Aku dapat lagu ini. Oh my god.
0: Oke. Jadi berarti dari top 3 ini apakah langsung dikasih satu-satu gitu berarti ya?
1: Iya, jadi kita tuh di top 3 dengerin lagunya. Semuanya kita belum tahu nih kita dapat yang mana-mana, tapi kita dengerin 3 lagunya tersebut. Iya. Baru setelah itu pas masih karantina, abis itu baru pas udah top 3 kita dikasih kayak kamu nanti lagunya ini, kamu dapat lagu ini, kamu dapat lagu ini.
0: Oh.
1: Terus baru kita rekaman dan rekamannya itu pas kita masih di karantina juga pas top 3.
0: Wah, gokil.
1: Yes.
0: Dan kamu ternyata mendapatkan lagu yang menurut kamu bahkan cukup challenging ya.
1: Cukup challenging banget ya.
0: Banget. Ada bangetnya.
1: Cukup apa banget?
0: Cukup banget berarti. Dan berarti dari POV orang yang punya luka ini ya, kalau misalkan di lagu ini, kamu merasa relate gak sih dengan lagu ini?
1: Ya,
0: dikit lah.
1: Lumayan relate.
0: Kan karena ini lagu bukan kamu yang nulis ya.
1: Iya, bukan aku yang nulis, cuma kebetulan real.
0: Oh.
1: Relate dikit lah.
0: Relate dikit.
1: Iya.
0: Apa karena ada mamah di sini kita suruh keluar dulu mamah biar lebih leluasa.
1: Sama mungkin aja didengerin itu live-nya.
0: Takutnya deg-degan gitu. Oke, tapi maksudnya as ya perempuan lah ya, kita bicara POV perempuan yang kadang ya sebenarnya ini general ya, antara laki-laki dan perempuan sama-sama bisa punya trauma.
1: Itu sama-sama bisa punya trauma. Jadi betul, ini tuh lagunya gak menjuru ke satu gender aja, yes, karena cowok-cewek bisa ngerasain ini.
0: Mm-mm. Dan yes, kayaknya ya kayaknya sih harusnya banyak yang relate ya.
1: Harusnya banyak yang relate karena ini kayaknya paling banyak yang relate deh, mm-hmm, menurut aku. Karena gimana ya, pasti orang-orang punya masa lalu dan yes, sekarang punya masa depan. Pastinya ada banyak orang juga, hmm, terutama manusia tuh kebanyakan terlalu overthinking.
0: Iya, yeah, betul. Betul,
1: jadi,
0: betul, betul.
1: Pasti relate, yeah, banget. Karena kalau aku aja relate yang masih muda ini.
0: Tapi itu juga menarik ya, Syira. Kadang orang tuh ngejudge terlebih dahulu. Yeah. Sebelum kenal seseorang lebih jauh tuh kayak, mm-hmm, ah lu tuh masa lalunya kan kayak gini tau. Jadi kayak terlalu ngejudge masa depan orang lain dari masa lalunya. Padahal gak fair dong.
1: Iya, gak fair dong.
0: Padahal gak fair.
1: Bener
0: kayak
1: banget
0: gitu. Nah, kira-kira gimana tuh nanti teman berdua? Ini lagu berjudul Luka Terakhir. Luka apakah akan relate sama kamu nih?
1: Yes.
0: Nah, tapi kalau dari proses rekaman ini cepet gak menurut kamu?
1: Lama. Oh, ya? Itu tuh berjam-jam banget. Hampir, mm-hmm, kayak seharian.
0: Okay.
1: Sampai aku tuh rekamannya tuh juga sampai copot sepatu.
0: Oh.
1: Yes.
0: Pegel ya?
1: Pegel, bukan pegel doang sih. Karena biar lebih nyaman juga nyanyinya. Kan di ruangan itu berjam-jam.
0: Oh, kamu lebih nyaman nyeker ya?
1: lebih nyaman nyeker, yeah, biar lebih menjiwai ke dalam lagunya.
0: Oh, oke, okay. Jadi akhirnya lepas sepatu, yeah. Dan recording berapa lama waktu itu, Syira?
1: Recording berapa lama ya? 5 jam mungkin.
0: 5 jam?
1: 5 jam lebih atau 6 jam?
0: Hmm.
1: 6 jam.
0: Berarti setengah hari sendiri ya?
1: Setengah hari sendiri. Dan itu pun baru recordingnya. Karena sebelum recordingnya itu kita ngulik banget gimana, hmm, cara membawakan lagunya, gimana cara masuk ke lagunya, kayak makna lagunya, hmm, kata per kata tuh diulik. Plus kita nyariin ininya juga, apa sih, improve-nya,
0: hmm,
1: nyariin pecah suaranya, backing vocalnya. Lumayan proses yang lama sih itu.
0: Oke, jadi lagu ini juga memang diciptakan sama Alam Urbah ya?
1: Iya,
0: nah,
1: Alam Urbah.
0: Dan sama juga Gedalia, betul?
1: Yes, benar-benar.
0: Dan itu waktu didengerin pertama ke kamu, waktu pertama jadi deh. Waktu pertama jadi kamu ngedengerin gimana? Kayak,
1: aku terharu,
0: wow,
1: banget.
0: Terharu banget.
1: Karena ini aku baru pertama kali dengar suara aku yang sangat lirih.
0: Lirih ya?
1: Lirih. Terus yang kayak lembut banget, hmm, karena biasanya kalau di Daikon tuh aku nyanyi lagu balad yang suaranya tuh bulat.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus sekarang kayak kayak, oh, lirih gitu loh. Aku menemukan sisi aku yang lain gitu, yeah, Syira, yeah, yang sangat lembut.
0: Ini kayak
1: gitu,
0: bukan Syira nih.
1: Iya. Yeah.
0: Menarik teman berdua. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya, yes, Luka Terakhir dari Syira nih teman berdua. Siapa tahu dari kamu seluruh Indonesia ada yang relate sama,
1: yes,
0: lagu ini.
1: Benar banget.
0: Kalau gitu kita dengerin dulu teman berdua satu lagu dari Syira yaitu Luka Terakhir. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman berdua seluruh Indonesia, dan masih bersama dengan Shira.
1: Yes.
0: Tadi kita sudah dengarkan lagu terbaru Shira, Luka Terakhir.
1: Yep, Luka Terakhir.
0: Wow, dan lagu sedih banget. Sedih banget, parah. Parah.
1: Ya, galau banget.
0: Galau banget. Tapi gimana Shira setelah lagu ini dirilis? Mm-mm. Kira-kira feedback pertama kamu dengerin ke siapa dulu deh?
1: Dengerin ke mama dulu pastinya.
0: Oke,
1: mama.
0: Oke, ke mama dulu.
1: Iya, pastinya mama. Mm-hmm. Abis itu ya keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Terus teman-teman, terus kayak fans-fans juga langsung dengerin sih. Okay. Itu. Karena kan kita countdown bareng.
0: Oke. Okay.
1: Kan di countdown enggak ya? Oh enggak.
0: Countdown gak nih?
1: Jadi pas tengah malam itu, pas lagunya officially rilis, itu tuh aku belum tidur kebetulan.
0: Oh.
1: Dan aku sebenarnya aku gak ada niatan buat begadang buat nungguin, gitu sih.
0: Cuma tapi deg-degan kayak, ya?
1: Iya, cuma gak deg-degan juga sih.
0: Oh gak deg-degan juga?
1: Jadi kayak mau tidur, tapi gak bisa tidur. Terus aku akhirnya sampai jam 12 masih belum tidur. Ngobrol-ngobrol sama mama, kayak deep talk.
0: Oke, oke. Okay.
1: Akhirnya kayak udah jam 12 nih mah. Lagunya harusnya udah rilis.
0: Udah dong. Rilis harusnya.
1: Iya, akhirnya langsung cek, abis itu dengerin, abis itu ya terharu bareng. Puter langsung di speaker tengah malam.
0: Di rumah tuh ya?
1: Di rumah.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah gila. Dan akhirnya waktu itu setelah kamu rilis, feedback yang datang ke kamu bermacam-macam berarti kan?
1: Iya, bermacam-macam.
0: Kira-kira apa yang kayak, yang biasanya ada orang curhat tuh, biasanya kalau orang udah rilis, musisi udah rilis kayak ini cerita aku banget tahu, kayak bla bla bla bla. Ada nggak yang memorable?
1: Ternyata banyak banget yang relate sama lagu ini. Aku pun kaget gitu ya, Kak. Kayak ada beberapa orang yang kayak nge-DM aku. Terus mereka cerita tentang ini tuh relate banget. Aku tuh pernah gini. Aku merasa kayak wow. Aku gak nyangka banget lagu ini bisa serelate itu sama orang-orang dan ngerasain hal yang seperti itu. Aku juga jadi tahu di hidup ini tuh ternyata beragam banget orang-orang yang merasakan hal-hal kayak gitu. Kehidupan itu beda-beda dan kita gak akan pernah tahu.
0: Yeah, betul.
1: Walaupun relate, tapi pasti ceritanya setiap orang-orang tuh beda-beda dan aku ngerasa kayak wow.
0: Wow. Dan di situ kayak ternyata cerita orang bisa ya kayak gini ya.
1: Iya, ternyata bisa kayak gini.
0: Karena emang jujur lagunya pedih banget gitu. Dari judul aja udah luka terakhir. Terus kayak gimana POV orang yang harus dealing sama luka dari pasangannya gitu kan, kayak
1: bukan
0: hal gampang gitu.
1: Gak
0: ya. Sama sekali tidak gampang untuk orang yang punya lukanya dan juga orang yang akan membersamai lukanya.
1: Yeah.
0: Luar biasa. Ini daging loh konten malam hari ini. Nah, ini kira-kira Shira, setelah kita buka tadi buat yang nanya, ternyata ada beberapa teman produser yang sudah bertanya di YouTube maupun di Instagram nih malam hari ini. Kita bacain kali
1: apa
0: ya?
1: Tuh?
0: Kita bacain dulu dari YouTube deh. Katanya malam hari ini ada dari, kita pilih dulu ya, dari Elvira. Katanya,
1: Elvira,
0: mau tanya dong, lagu Luka Terakhir ini relate gak? Oh, relate gak? Itu pertanyaan pertama. Terus gimana prosesnya sampai lagu ini akhirnya jadi milik Shira? Oh, tadi udah sempat kita bahas ya?
1: Iya, tadi kalau lagu Luka Terakhir relate apa enggak, itu bisa dibilang relate.
0: Oke.
1: Okay. Cuma gimana? relate sih.
0: Relate tapi karena sempat ini dari kumpulan banyak cerita
1: iya,
0: kali
1: dari
0: ya?
1: Dari kumpulan... Enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga.
1: Ada satu cerita aja. Dan itu ya lumayan relate. Ya ya tentang inilah, cuma aku sadar kayak aku tuh masih terlalu muda buat buat kayak untuk terlalu serius di
0: cinta-cintaan
1: gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, aku tuh berusaha punya mindset kayak people come and go.
0: Itu.
1: Jadi enggak boleh mencintai orang lain tapi jangan mencintai orang lain lebih dari mencintai diri sendiri.
0: Itu
1: caranya
0: untuk kalian
1: tuh selalu tetap gak terluka gitu ya. Jadi kalian harus punya mental yang kuat di hidup ini.
0: Betul banget dong. Itu tadi buat Elvira official underscore ya akunnya. Terus juga ada dari siapa nih? Niwayan Sriani. Katanya Shira, mantap, keren, vokal nada liriknya oke banget, sukses selalu ya katanya.
1: Oh, makasih banyak.
0: Ini orang dari Bali nih kayaknya.
1: Iya, matur suksema.
0: Nah, terus ada juga dari siapa lagi nih? Dari Ilham KDI 47. Katanya kalau suatu saat diajak kolaborasi, Shira tuh pengen kolaborasi sama musisi siapa pilihan kamu? Nah, menarik
1: kolaborasi
0: nih.
1: Kolaborasi ya, ini menarik banget. Mm-hmm. Aku tuh pengen kolaborasi sama Kak Adrian Khalif.
0: Serius? Kenapa? Kenapa Adrian Khalif?
1: Aku tuh selalu jawab ini ya, dari aku di The Icon pun aku ditanya-tanya kayak mm-hmm. pengen kolaborasi sama siapa sih, sama Kak Adrian Khalif. Kenapa? Karena suaranya itu se-iconic dan se-adem dan se-enak dan se-delicious itu.
0: Pokoknya selera dan, kamu banget yeah, itu ya suaranya ya.
1: Dan apa ya, tone-nya itu mm-hmm. tuh menurut aku mahal banget. Jarang yes. banget orang-orang bisa punya suara yang kayak gitu. Mm. Terus untuk Kak Adriana sendiri, dia tuh ramah banget.
0: Oh ya?
1: Humble, friendly banget. Jadi sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi aku sebagai musisi banget sih, Kak. Makanya
0: kamu juga pengen. Sebelumnya ngefans sama dia sebelum di Icon atau setelah di Icon?
1: Sebelum di Icon.
0: Berarti kamu starstruck dong ketemu dia dong.
1: Iya.
0: Iya, yeah, gimana ketemu Adrian kayak
1: aduh,
0: wow gitu.
1: Gak nyangka banget ya di The Icon tuh aku jadi mm-hmm. ketemu banyak musisi-musisi, betul. Penyanyi-penyanyi yang mm-hmm. keren, legend di Indonesia. Yes. Dan pas pertama kali aku ketemu Kak Adrian tuh kayak wow, auranya gitu loh.
0: Ini aslinya nih ternyata yes. nih.
1: Dan sangat-sangat ganteng dan tinggi okay. dan baik. Dan ya pokoknya
0: dan brewokan ya. Wah keren banget. Tapi emang Adrian Khalif humble banget sih orangnya.
1: Humble banget.
0: Keren ya. Pokoknya berarti Syira pengennya kolaborasi kalau bisa dikasih kesempatan sama Adrian Khalif. Yes. Selain Adrian mungkin
1: Dewa 19.
0: Oh, langsung ke legend tuh. Kenapa emang kamu dengerin musik-musik mereka?
1: Aku dengerin dong, karena musik-musik mereka tuh gak akan pernah mati menurut aku ya. Menurut Syira musik-musik Dewa 19 itu it's like apa ya, a banger mm-hmm. yang gak akan pernah redup.
0: Hmm, betul.
1: And it's so good karena Syira sendiri punya kayak sisi like bandnya.
0: Mm-hmm. Okay.
1: And I love like their music.
0: Pertanyaan untuk para Bela Dewa biasanya adalah tim Once atau tim Ari Lasso. Nah,
1: oh, ini beneran aku ditanya.
0: Tim Once atau tim Ari Lasso? Ayo.
1: Aku suka semuanya, aku enggak bisa milih.
0: Nice. Itu jadi biasanya kalau misalkan teman perdua juga nih, kalau misalkan pengen dengerin band-band yang legend, salah satunya Dewa 19,
1: yes,
0: ada Gigi, ada yeah. Shilon Seven mm-hmm. ya. Banyak banget pokoknya band legend juga mm-hmm. tuh. Syira pengen sama salah satunya adalah Dewa 19. Yeah, nice. Nah sekarang ada dari pertanyaan dari WhatsApp, Syira.
1: Mm-hmm.
0: Ada dari siapa nih? Ada dari Lara namanya.
1: Lara.
0: Dari Lara katanya, assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Lara.
0: Mau izin tanya untuk kakak Syira. Di balik pencapaian yang sekarang terlihat indah nih, pasti ada jalan yang gak terlalu mudah ditempuh sebelumnya. Dari semua lika-liku perjalanan kakak Syira di dunia musik, momen apa yang paling membuat kakak Syira berpikir untuk berhenti, dan apa yang akhirnya membuat kakak Syira untuk memilih

0: menguatkan diriku sendiri adalah the young Shira yang sangat ambitious and a girl, a little girl with a big dream is still in me.
1: Oke.
0: Okay. And dari kecil aku emang pengen banget untuk bisa menjadi a performer, a musician, a singer.
1: I see.
0: Jadi aku akan selalu tetap mengingatkan and remind me dan selalu ingat juga gimana perjuangan mama dari kecil sampai sekarang, sesupport apa buat Shira untuk bisa menjadi, untuk bisa mewujudkan mimpi Shira di dalam bermusik. Dan itu selalu mengingatkan Shira.
1: Wow.
0: Also, aku tuh punya banyak idola.
1: Oh ya?
0: Kayak, yes, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, terus musisi-musisi yang mereka itu performer, gak cuma nyanyi doang, tapi mereka juga bikin lagu, main alat musik, terus mereka ngedance.
1: Betul.
0: And
1: Taylor gila sih Taylor. Wah, itu kalau misalkan kalian pernah nonton salah satu konsernya Teman Perdua, kalian akan tahu kenapa Taylor segitunya.
0: Yes.
1: Yes. Berarti kamu Swifties ya?
0: Ya, yeah, I'm a Swiftie, tapi bukan yang kayak Swiftie banget karena aku sendiri gimana ya, lagu Taylor Swift tuh banyak banget. Swifties kayaknya itu yang benar-benar tahu semua lagunya deh. Tapi untuk menjadi Swifties juga nggak perlu sih guys. Yang penting kita tuh sangat terinspirasi. Yang penting kita support Taylor Swift, support idola kita itu dari hati kita.
1: Kalau ada konser mungkin Taylor Swift pengen ke Indonesia, aku pengen banget nonton.
0: Pengen banget. Cause she's a performer.
1: Terakhir berapa ya? Singapura ya berarti ya?
0: Iya.
1: Terakhir paling deket Singapura. Ya semoga siapa tahu one day ya.
0: Iya, one day.
1: Gitu, tadi Lara pertanyaannya udah dijawab ya oleh Shira nih. Untuk kata tadi, untuk berhenti sebenarnya gak pernah pengen.
0: Gak pernah pengen
1: Gak sampai sedesperate itu.
0: Gak sedesperate itu.
1: Tapi selalu ingat sama usaha-usaha yang udah dilakukan gitu. Terus juga katanya, sukses terus nih kakak Shira untuk karirnya ke depannya.
0: Amin, makasih banyak.
1: Amin. Thank you ya. Jadi buat yang masih penasaran nih tentang seorang Shira, boleh banget masih kita buka ya. Yes. Oh tadi yang Niwayan kembali lagi nih, katanya absen monitor Denpasar Bali. Oh benar, dari Bali. Dari Denpasar Bali dengerin kita malam hari ini. Oke, Teman Perdua. Jadi buat kamu yang masih mau bertanya ke Shira, boleh banget. Malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta dan juga di WhatsApp 0811 800 105. Abis ini kita masih bakal ngobrol sama Shira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: 19.
1: Aku langsung hah.
0: Dan ternyata dua musisi ini relate sama kamu ya, dua-duanya ya.
1: Iya.
0: Ya, dan ternyata Shira juga ikut sebagai backing vokalnya di Dewa 19 ya?
1: Iya, benar.
0: Gokil, gokil.
1: Alhamdulillah.
0: Sun sama Dewa ada jadwal ini enggak terdekat?
1: Ada di Pesta Pora. Jadi kalian jangan lupa yang di daerah sini ke Pesta Pora, oke? Okay?
0: Paspor ya.
1: Paspor.
0: Langsung aja kamu kepoin tuh line up Pesta Pora.
1: Bener-bener.
0: Nanti ada Shira tuh salah satunya.

Okay, welcome back. Masih terus bareng kita di sini di Prodway FM. Aku Agam Faiz terus menemani kalian tentunya di malam hari ini dengan lagu-lagu hiburan. Dan stay tune terus buat kalian semuanya yang mungkin sedang beristirahat ya. Aku terus menemani kalian dengan lagu-lagu pilihan di malam hari ini. Dan tentu buat kalian yang masih terus stay tune, terima kasih. Sembari ini aku coba restart dulu lah ya. Aku coba kembalikan dulu ya. Ini soalnya lagunya aku putar melalui playlist yang berbeda. Kalau biasa kita pakai Aircase, malam hari ini kayaknya ada trouble gitu. Jadi ya aku ini dulu lah ya. Aku coba restart dulu ya. Jadi buat kalian tetap terus stay tune di sini. Sembari komputer kita menyala lagi ya. Ini sedang restart ya. Oke, apa kabar kalian di malam hari ini yang sedang beristirahat malam? Terima kasih untuk kalian semuanya dan tetap terus stay tune di Prodway FM.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

parkir selama ini menjadi satu prasarana yang disediakan untuk mendukung sistem transportasi. Namun, bagaimana kalau lahan parkir dapat menjadi penanda suatu kepribadian dari orang penggunanya? Karena tak bisa dipungkiri, cara parkir kendaraan tiap orang pasti beda kan? Yuk, cari tahu. Yang pertama, orang yang erat dengan kepribadian perfeksionis biasanya suka memilih tempat parkir yang terbaik, cocok, dan nyaman. Bahkan ada orang yang sampai rela berputar berkali-kali di lahan parkir demi menemukan tempat parkir yang nyaman dan sesuai keinginannya. Yang kedua, kamu pasti punya teman atau kerabat yang bawaan sifat sehari-harinya cenderung santai kan? Nah, tipe orang seperti ini nih biasanya juga ikutan santai ketika memarkirkan kendaraan mereka. Bahkan tipe orang yang seperti ini cenderung suka asal kalau parkir. Tak jarang pula sampai lupa di mana mereka memarkirkan kendaraannya. Selanjutnya yang ketiga, orang yang satu ini memang terdengar agak egois ya. Terasa seperti orang yang gak peduli dengan keadaan sekitar dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Biasanya si paling benar ini nih tidak pernah memikirkan kendaraan lain atau pengemudi yang ingin parkir. Gak jarang mereka malah balik marah ketika ditegur pengemudi lain dengan argumen pemungkas. Suka-suka aku lah, mobil kan mobil aku. Keempat, orang seperti ini biasanya paling disukai dan diapresiasi pengemudi lain. Ia yang selalu parkir dengan posisi mobil yang benar, rapi, tidak terlalu mepet kanan atau kiri. Mereka ini nih yang taat ketika parkir juga selalu mencatat atau memfoto lokasi parkir agar tidak lupa tempat menaruh mobilnya. Nah, dari keempat tipe cara parkir barusan, kamu masuk tipe yang mana nih? Awas, jangan salah parkir ya!

0: Kita menantikan dunia dalam berita.
1: Pemimpin spiritual Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini dikabarkan meninggal dunia tadi malam. Menurut kantor berita Reuters yang kami terima hari ini, pemimpin Iran itu meninggal dengan tenang setelah menderita berbagai macam penyakit sejak beberapa bulan terakhir.
2: Anda termasuk generasi yang lahir di tahun 70-an sampai 90-an? Anda adalah generasi paling beruntung karena mengalami berbagai zaman teknologi, termasuk teknologi televisi yang selalu berkembang dari tahun ke tahun. Televisi Republik Indonesia atau TVRI merupakan stasiun televisi pertama di Indonesia yang mengudara sejak 24 Agustus 1962 di Jakarta. Mengudaranya stasiun televisi ini ditandai dengan siaran perdana Asian Games keempat di Jakarta. Lalu, siapakah sang legendaris yang menjadi pembawa acara televisi pertama di Indonesia? Pemilik nama asli Raden Ayu Siti Partuti Suskandani Suparman atau lebih dikenal dengan nama Susalamun, mulanya merupakan seorang penyiar radio Republik Indonesia di Solo. Dia lalu berangkat ke Jakarta untuk menjadi pembawa acara di stasiun televisi nasional, Televisi Republik Indonesia. Ini menjadi momen Susalamun mengukir sejarah sebagai presenter pertama untuk acara opening ceremonian Asian Games di Jakarta pada tahun 1962. Karir Susalamun bermula pada peristiwa tanggal 23 Oktober 1961. Saat itu, Bung Karno yang sedang berada di Wina mengirimkan pesan kepada R. Waladi untuk mendirikan stasiun televisi sebagai sarana persiapan Asian Games keempat. Kemudian lahirlah TVRI. Bung Karno meminta tolong kepada seorang pengusaha radio, yaitu Taib Muhammad Gobel, untuk segera memproduksi 10.000 pesawat televisi yang akan didistribusikan kepada masyarakat Indonesia untuk Asian Games. Dalam persiapan tersebut, Bung Karno yang saat itu melakukan lawatan ke Solo, kemudian bertemu dengan seorang penyiar RRI Solo. Penyiar berparas cantik dan bersuara bagus itu tak lain adalah Susalamun. Namun di 12 Desember tahun 2020, dunia pertelevisian berduka. Susalamun dikabarkan meninggal dunia. Kabar itu pertama kali diumumkan oleh media sosial milik TVRI. Namun, 2 tahun sebelum meninggal dunia, Susalamun sempat meraih penghargaan anugerah khusus di sebuah ajang penghargaan tahun 2018. Saat menerima penghargaan itu, dia tak kuasa menahan rasa bahagia dan harunya. Di momen yang sama, Susalamun bercerita bedanya dunia televisi zaman dahulu dan sekarang. Begitu indah gedung ini dibandingkan pada tahun 62 yang semuanya masih serba tanah. Masih kabel di mana-mana, cari untuk dekorasi saja harus mencari di luar studio. Masuk ke sini, cantik semua, bagus semua, indah semua. Itulah penuturan Susalamun di sebuah panggung penghargaan di tahun 2018. Selamat jalan Susalamun, suara dan wajahmu tetap menjadi kenangan untuk kita semua.

Kebebasan berpendapat adalah salah satu pilar utama demokrasi. Bukan hanya hak untuk berbicara, tetapi juga hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta gagasan tanpa campur tangan yang tidak semestinya dari pihak lain. Penting diingat bahwa kebebasan berpendapat tidaklah mutlak. Ada batasan yang jelas, terutama ketika pendapat seseorang tidak merugikan orang lain. Menyebarkan hoax, memfitnah, menghasut kebencian, atau melakukan tindakan yang mengancam keamanan publik bukanlah bagian dari kebebasan berpendapat yang dilindungi. Mari kita manfaatkan hak kebebasan berpendapat untuk hal yang positif dan konstruktif. Gunakan suara kita untuk menyuarakan kebenaran, mendukung keadilan, dan mendorong perubahan yang baik. Pikirkan sebelum berbicara. Pastikan informasi yang disampaikan akurat, dan ingat, setiap kata memiliki dampak.

dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

disadari, di era modern yang serba canggih ini, manusia jadi mudah sekali memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dari generasi atas sampai generasi Z, semua mulai berbondong-bondong ikut merasakan kemudahan ini. Tapi, di balik kemudahan yang tersaji, ada dampak buruk yang timbul. Apa itu? Perilaku konsumtif. Tak banyak yang tahu bahwa mereka sudah masuk ke dalam perilaku tersebut. Lalu apa itu perilaku konsumtif? Nah, perilaku ini mengarah pada gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang. Sedangkan menurut Setiaji dalam konsumerisme menyatakan bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku yang berlebihan dan membabi buta dalam membeli suatu barang. Well, dilihat dari penjelasan tersebut, kita harus segera menghindari. Kenapa? Karena pasti memiliki kerugian. Pengeluaran uang belanja yang membludak, padahal hanya untuk barang yang tidak penting. Nafsu belanja yang sulit dikontrol. Belum lagi perilaku boros dan hedonisme yang mulai timbul dan sulit dikontrol. Wah, wah, wah. Jangan-jangan takutnya di antara kita mulai timbul kecemburuan sosial lantaran melihat gaya hidup dan barang yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga menimbulkan keinginan untuk meniru dan membelinya. Ini salah satu dampak dari konsumtif. Ingat, masih banyak lagi dampak negatif dari perilaku konsumtif ini. Jadi, mestikah kita terus bertahan dan tidak menyadari perilaku konsumtif? Yuk, mari kita benahi gaya hidup dan perilaku kita untuk kehidupan dan kematangan keuangan yang lebih baik. Manfaatkan kemudahan yang ada untuk upgrade diri, bukan malah downgrade. Karena kita yang merasakan baik buruknya perilaku konsumtif ini, bukan orang lain.

0: guys. Udah ya jaga malamnya. Selanjutnya kita tidur malam yuk.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: malam. Jangan galau malam-malam.
1: Sudah di ujung kisah.

ucapkan buat kalian semua yang terus setia bareng kita di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih terus Agam Faiz menemani kalian di malam hari dengan lagu-lagu malam ya, lagu-lagu sendu gitu ya. Saat lagi kita akan putarkan Jazz Music ya, atau playlist kamu di malam hari ini hingga nanti pukul 12 malam. Kira-kira kalau malam seperti ini, apa jam-jam seperti ini maksudnya ya, apa itu yang kalian lakukan? Apakah kalian sudah terbaring ya di tempat tidur sambil menunggu mata ini bisa apa ya, bisa tertutup dan kalian pun masuk ke dalam alam tak sadar gitu. Mungkin seperti itu, atau juga yang memang susah ya, kalau tidur itu dia susah, biasa baru bisa tidur itu di jam 12, jam 1. Sebenarnya itu kebiasaan ya, bisa dirubah ya. Kalau kalian itu memang ada niat untuk mengubahnya, ya artinya kalian sudah start tidur itu di jam 9 ya kan, minimal ya minimal jam 9 lah ya. Atau ya lewat dikit enggak apa-apa ya. Itu mungkin bisa melatih kalian untuk tidur lebih awal ya. Karena kalau efek negatifnya dari kita tidur itu sering larut ya kan, ini efek negatifnya itu banyak ya, efek sampingnya itu banyak banget untuk kesehatan kita ya, seperti daya tahan tubuh kita menurun, penuaan dini dan sebagainya. Ini juga harus kalian harus kalian sadari dan memang harus antisipasi dari dini ya, dari sekarang gitu ya. Emang kalau di umur-umur muda nih, di usia kalian mungkin di 25 ya, ataupun di 23-25, ini belum kelihatan ataupun belum ada efeknya gitu ya. Tapi nanti kalau sudah 30-an ke atas atau 40-an malahan, itu udah bakal nampak gitu. Apa yang udah kita lakukan kemarin udah nampak di umur segitu gitu. Kalian tiba-tiba sudah penuaan dini, ataupun kalian tiba-tiba sudah ada penyakit jantung, ataupun juga tiba-tiba hipertensi gitu kan. Jadi itu, jadi efek samping ataupun negatifnya begadang itu, tidur malam itu seperti itu, banyak lah ya. Okay, satu lagu dari Raisa dengan Si Paling Mahir, aku putar buat kalian semua di malam hari ini. Dan satu lagu terakhir ya, sebelum kita nanti ke Jazz Music, ada satu lagu darinya Jazz dengan Jenuh, aku putar buat kalian semuanya di malam hari ini. Stay tune terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

quiet lying here. There's nothing in the world

cemas. Kemudian orang tergesa-gesa, terburu-buru, takut tidak mendapatkan. Maka dia menghalalkan segala cara. Karena dia tidak yakin, dia tidak bertawakal, dia tidak beriman, dia tidak bersandar. Dia tidak mengenal ma'rifatan haqqan. Kenal yang benar, yang sebenarnya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mencintai orang-orang beriman. Allah mencintai orang-orang yang berserah diri kepadanya, yang bertawakal kepadanya. Dia mencukupkan orang-orang yang bertawakal kepadanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini janji Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah? Ketika Allah datang dengan seruannya dan panggilannya, kita dengan sepenuh hati, dengan seikhlasnya, dengan penuh keyakinan datang memenuhi seruan dan panggilan Allah, lalu kita bertawakal tentang urusan kehidupan dunia kita, materi kita. Tawakal bermakna ketika kita tunduk, ketika kita patuh, ketika kita taat kepada Allah, lalu kita yakin adapun yang kita makan, yang kita minum, kehidupan kita di dunia ini adalah tanggungan Allah, dan itu sumber ketenangan.

Produa yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara.

sekali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruhnya, dan beruntunglah dia. Sebaliknya, jika rusak, sungguh ia telah gagal dan merugilah dia. Hadis riwayat Tirmizi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pukul 6 waktu Indonesia bagian barat, Radio Republik Indonesia menyampaikan info Pro 2. Langsung saja kita menuju ke info yang pertama terkait dengan rehab rekon pasca bencana hidrometeorologi Aceh Utara bangkit dan berbenah. Progres pemulihan wilayah pasca bencana membutuhkan kesiapsiagaan dan langkah strategis yang berkelanjutan untuk membangkitkan kembali perekonomian serta infrastruktur daerah melalui program Aceh Utara Menyapa. Di Pusat RRI Lukus Mawe pada hari Kamis yang lalu, pemerintah daerah menegaskan komitmennya dalam mempercepat fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Menghadirkan narasumber M. Nasir Esos dan selaku asisten 2 Setda Kawa Aceh Utara sekaligus PLT Kalaksa BPBD Aceh Utara. Dialog yang terkait terutama rehab rekon pasca bencana hidrometeorologi Aceh Utara bangkit dan berbenah ini membahas secara mendalam berbagai kebijakan mendesak perbaikan fasilitas publik hingga optimalisasi mitigasi risiko untuk meminimalisasi dampak bencana di masa mendatang. Upaya rekonstruksi ini tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik, sarana dan prasarana yang rusak, tetapi juga menitik beratkan pada penguatan relasi sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Nasir juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, keterlibatan efektif masyarakat, serta tata kelola penanganan bencana yang terpadu agar proses penanganan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Kita menuju ke info yang selanjutnya terkait dengan Kesbang Pol Biren perkuat wawasan kebangsaan siswa, mahasiswa, dan masyarakat. Penguatan nilai Pancasila dan karakter kebangsaan dinilai penting untuk menjaga persatuan masyarakat di tengah perkembangan zaman dan dinamika kehidupan sosial yang semakin kompleks. Upaya tersebut dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Biren melalui pendidikan wawasan kebangsaan yang melibatkan 50 peserta dari unsur siswa, mahasiswa, dan masyarakat. Kegiatan yang mengusung tema penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bupati Biren melalui Wakil Bupati Biren menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan diperlukan sebagai landasan dalam melihat diri dan lingkungan dan agar tetap mengutamakan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Menurut Bupati, pengetahuan wawasan kebangsaan tidak cukup hanya dilakukan melalui pemahaman secara teori, tetapi perlu diwujudkan dalam sikap dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kita menuju ke info selanjutnya terkait dengan BNN. Sesuai UU Narkotika, anak terpapar narkoba wajib ditolong, bukan dihukum. BNN Kota Lukus Mawai menegaskan bahwa anak-anak yang terjerat penyalahgunaan narkotika memang status hukum sebagai korban. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang digunakan harus berfokus pada perawatan dan pemulihan psikologis, bukan pemindanaan. Ketua Tim Rehabilitasi BNN Lukus Mawe, Sri Azmi, menjelaskan bahwa perlindungan tersebut telah diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Anak-anak rentan menjadi sasaran karena kerap dibujuk, diancam, atau ditipu oleh oknum dewasa. Anak-anak punya hak untuk tumbuh dan berkembang. Berdasarkan undang-undang, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba wajib mendapatkan perawatan dan pemulihan melalui mekanisme rehabilitasi. Ia menambahkan, BNN akan melakukan asesmen terlebih dahulu untuk menentukan tingkat intervensi. Anak dan resiko ringan cukup mendapat pendampingan keluarga, sementara yang mengalami adiksi berat akan dirujuk untuk menjalani rehabilitasi rawat inap. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat.

95,2 FM Pro 2 Lok Semawi, teman terbaik kamu. Di balik kesederhanaan penampilannya, air putih tidak hanya berguna mencegah dehidrasi tubuh, namun banyak keuntungan lainnya. Air putih yang bebas kalori dan gula, pilihan yang paling sehat menjaga kadar cairan tubuh, guna menghindar gangguan pada pencernaan, membantu memberikan energi pada otot dan sendi agar tetap lentur, membantu mengendalikan asupan kalori tubuh, menjaga kesegaran kulit, melindungi saraf tulang belakang dan jaringan sensitif pada tubuh lainnya. Tanda yang dapat membantu kamu mengenali tubuh yang kekurangan air putih, antara lain sakit kepala, merasa kurang berenergi, dan warna urin yang gelap. Minum air putih sesuai kebutuhan agar kondisi kesehatan tubuh tetap maksimal.

air yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan variasi jarak.

0: 95,2 FM RRI Lok Semawi. Teman terbaik kamu.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawi. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: Banyak kali duit anak mama. Duit dari mana itu, nak?
1: Kerja lama. Amar sekarang kan udah dapat kerja yang bagus. Pokoknya gampang gitu loh, mak.
0: Ih, hebatnya anak mama. Bangga mama, nak.
2: Selamat pagi, bisa bertemu dengan Amar?
0: Ada apa, Pak? Saya mamanya.
2: Begini, Bu, anak Ibu terjerat kasus peminjaman online dan anak Ibu terjerat utang 40 juta rupiah.
0: Amar, apa benar kamu minjam pinjol sebesar itu, Nak? Kan Mama selalu kasih uang buat kamu.
3: Kurang, Ma. Aku minta maaf ya, Ma.
2: Kalau begitu, mari ikut kami ke kantor dan jelaskan semuanya di sana.
3: Ma, Ma, tolong, Ma.
0: Amar, Amar.
2: Jika masih sayang keluarga, jauhi pinjol. Ingat, pinjol mendekat, awas terikat.